0: Barisan tadi sahabat suara ada The Massive dengan Cinta Sampai di Sini. Aduh, nape nih harus di sini? Ya berarti udah sama-sama nggak klop berarti sahabat suara ya. Oke, langsung pembuka siaran pagi hari ini. Sekali lagi di Suara Seru sama aku akan ngembul ya. Ada Utopia Antara Ada dan Tiada, The Rock Mundaja Cinta, dan juga The Massive Cinta Sampai di Sini. Langsung aku full puterin berturut-turut.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kan selalu

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu Indonesia 2000-an ya. Ada Utopia dengan Antara dan Tiada, kemudian juga The Rock Munajat Cinta, dan barusan kamu dengerin ada The Massive dengan Cinta Sampai Di Sini. Aku mau nyapa lagi dong buat sahabat suara yang udah nongol di TikTok aku. Selamat pagi, ada Farhan Habib, katanya Bang Okan semangat selalu siarannya, OTW kerja jadi semangat dengar suara Bang Okan dari radio. Siap. Thank you buat Farhan Habib ya. Terus juga iya, Farhan Habib nanya, "Bang, akun TikTok ini itu punya Abang kah, mirip suaranya?" Enggak. Enggak ada, aku enggak ada akun TikTok yang begituan ya. Pure nama aku aja gitu ya. Selamat pagi juga ada Ultramin. Pagi kau kan semalam di Pajo hujan nah. Iya, ayo. Coba. Gimana semalam sahabat suara, adakah di rumah kamu yang hujan ya? Waduh, itu alhamdulillah banget ya. Setelah memang ya baik lagi karena kita masih kabut asap ya, pekat banget, jadi senggangannya walaupun hujannya ya cuma hujan-hujan receh misalnya ya kan, atau cuma deres yang gak lama, tapi it's okay lah, senggangannya menyegarkan walaupun cuma sebentar gitu ya. Tapi emang semalam aku lihat beberapa daerah hujan nih sahabat suara. Aku melihat dari beberapa teman aku yang update di notes IG ataupun juga di WA ya, dan lain-lainnya gitu ya sahabat suara ya. Dan apa ya, ya gak apa-apa sih, good lah gitu ya. Selamat pagi, ada Anno Fox, katanya ya walaupun hujan ricik-ricik ya, rintik-rintik semalam. Iya, gak apa-apa ya. Pulau Rimau, Timbangan 32 semalam deras. Iya, jadi sahabat suara, kalau aku baca di sumex.thisway.id ya, jadi memang khususnya untuk di Sumatera Selatan ya, banyak beberapa daerah yang diguyur hujan ya. Mulai dari ada di Banyuasin, kemudian juga kalau di Palembang itu ada di Sukajadi, Sukarame, Sukakamu enggak ada ya. KM14, KM12 ada di Talang Kelapa, sebagian Talang Lebar, cukup deras juga ya, sekitar berlangsung 30 menitan gitu ya. Terus ada juga di di Jalin Tim Palembang Betung dan lain-lain juga sahabat suara ya, kayak gitu. Banyak teman-teman aku yang pada alhamdulillah gitu ya, di notes IG juga lainnya ya. Selamat pagi, ini ada tukang foto, semalam di KM14 dan sekitarnya hujan walaupun gak deras, alhamdulillah lumayan ya. Terus juga ada belum terdaftar. Ya, selamat pagi kau kan, salam dari Sungai Baung yang belum kena hujan. Wise, hati-hati ya, belum terdaftar buat perjalanan pagi hari ini. Ya gak apa-apa, belum kena hujan. Nanti insya Allah bakal rata ya. Tapi kalau justru, itu kan banyak yang dipikir-pikir sahabat suara ya. Nah, jadi semalam ceritanya, habis aku syuting siang ya, terus sore mau balik, ternyata aku harus ke salah satu mall. Nanti nongkrong sama teman aku gitu kan. Ya udahlah, terus pas sampai malam, aku tuh lihat teman-teman pada ngupdate kan, cuma di daerah-daerah tengah, maksudnya belum hujan nih sahabat suara, kayak gitu ya. Nah, di daerah radial gitu. Cuma pas akhirnya aku nganterin si teman aku nih balik ya, itu sekitar jam-jam 9 lewat lah ya, setengah 10, no. Setengah 10 malam, ingat banget, itu pas ke bukit, karena rumah dia di daerah bukit sahabat suara. Itu basah coy, basah, sumpah. Cuma pas OTW daerah radial, pas ngeliatin mobil-mobil tuh atapnya pada basah-basah tuh ya, mohon maaf nih. Aku bilang sama teman aku kan, "No, lihat no, atap mobilnya basah gitu kan. Mana gitu." Jadi pas sampai ke daerah bukit mana ya? Pokoknya lewat Padang Selasa belum tuh ya. Nah, baru pas mau masuk ke daerah dekat-dekat Semanpul ya, sahabat suara. Nah, itu mulai tuh basah-basah banget gitu ya. Ya bisa jadi ya benar hujan gitu sahabat suara ya. Nah, cuma ini agak-agak sedikit melengser atau sedikit ngeskip dari obrolan hujan ya. Jadi pas aku semalam pas lewat Masjid Semanpul ya, depannya itu semalam ada accident, ada kecelakaan kayaknya sahabat suara. Cuma kayaknya enggak tahu nih mobil sama apa, tapi yang pasti mobilnya ringsek banget semalam ya. Jadi buat kamu aku ingetin lagi nih ya, berkali-kali untuk hati-hati di perjalanan, woles-woles aja ya. Nah, balik lagi hujan ya. Di radial itu semalam hujannya jam 11. Iya, 11 malam hujan, tapi enggak deres. Sahabat suara, dia cuma rintik-rintik aja. Kayak gitu. Jadi dia cuma rintik-rintik aja begitu.
karena kedengaran dari mana kan? Dari seng rumah. Jadi pas ke toilet, pas ke kamar mandi itu terdengar tuh bunyi rintik-rintik di seng rumah gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah lumayan gitu kan ya. Walaupun memang ya pagi ini kabut masih tebel juga, ya balik lagi kita bersyukur dengan apa yang turun ya, walaupun hujan enggak deras-deras amat ya. Kalau kata belum terdaftar, terima kasih ya buat gift-nya ya sama Habib, siapa tadi ya? Farhan Habib, terima kasih ya. Ada Miska, perkantoran Tanjung Senai Indralaya hujan deras, alhamdulillah, alhamdulillah. Perkantoran Tanjung Senai Indralaya hujan deras, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isro memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku mau nyapa lagi nih yang udah nongol di TikTok aku selamat pagi buat Ratna Dewi yang pengen banget dengerin lagu Meidra 100 Hidup Lagi. Oke, abis ini aku puterin ya, ditunggu aja. Terus juga ada No Fox yang pengen dengerin For Events YB sama TP yang Museum Duka. Oke, abis ini juga aku puterin ya. Tapi sahabat suara, terima kasih lo buat kami udah nongol di TikTok aku sambil streaming-streaming juga. Ada yang tadi bilang lagi dengerin di iswarnetwork.com juga ya, streaming bisa juga dengerinnya. Apapun itu ya sahabat suara, enak ya zaman sekarang tuh begitu ya. Kita bisa scroll-scroll media sosial, bisa streaming apapun, bisa nonton video musik kayak atau apapun itu. Sekarang udah serba internet ya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika enak-enak scroll, enak-enak streaming, enak-enak internetan, nggak taunya internet rumah kamu malah lemot ya. Kecepatannya nggak stabil, belum lagi harganya mahal. Bah, fix bete banget sih ya. Tapi tenang. Kalau kamu yang menginginkan internet rumah kamu yang super ngebut, terus juga pengennya yang lebih stabil dengan harga yang super hemat, ini dia jawabannya. Ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap menjadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps ya, ini aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, internetan bareng seluruh keluarga, pokoknya berkaitan soal internetan ya, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Dan gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu ya, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultramesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang juga IndiHome dengan cara bisa datang ke GraPARI terdekat atau boleh cek informasi lengkapnya ke tcel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara.

Isro Palembang Emang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang mau belanja, belanja di Alfamidi aja dan bisa nikmatin tebus terus murahnya. Nah, untuk periode 16 sampai 30 September ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco Original Box 2x 19 gram, 2 pcs teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelak UHT TP All Varian 105 ml, 1 piece La Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml, atau 2 pcs Aqua Air Mineral Botol 600 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM, ya tebus terus murahnya. Ada 2 pcs Sedap Mie Ayam Jerit, Ayam Nampol, Korean Spicy, Rawit Kari Mercon Cup 75 gram, Bakso Beleduk, Bakso Special Cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. Ada 2 pcs Outside Choco Barista Blend Choco Malt Straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pcs Tau Kai Noi Big Sheet Classic Spicy Japan 3,2 gram berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non-food, yaitu 1 piece Sunlight Refill 660 gram atau 600

0: ml varian dan kau bisa pilih 2 produk. Selain itu ada juga dengan belanja Rp100.000 kau bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Alpha Midi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomie Kids TP 115 ml varian berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Japota Potato varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4, ada juga produk non-food itu 1 piece Pasio Tisu Scented Sakura M Smooth L 410 ply. Belanja makin untung pastinya di Alfamidi, sahabat suara. Belanja minimal Rp100.000. Kamu juga bisa tebus murah. 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk dan hemat banget pastinya di Alfamidi. Makanya aku ajak kamu buat belanja sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya atau TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku mau nyapa nih, ada tadi Rana Dewi ya, makasih giftnya dan udah request lagu Medra 100 Hidup Lagi. Itu udah diputerin tadi, ada Novox juga udah diputerin ya, barusan ada For Revenge YB MATP ya dengan Museum Duka ya, thank you. Terus juga mau nyapa ada Opium Fam juga ya, terima kasih. Ada Sarang Universe ya, ada Panglima Farm, selamat pagi dan selamat beraktivitas mangokan. Siap. Terima kasih ya buat yang udah pada nongol-nongol di TikTok aku ya. Yang pasti sahabat suara juga lancar-luncur buat aktivitas di pagi hari ini ya. Anyway sahabat suara, kamu ada yang kangen gak sih buat ke Benteng Kota Besar? Karena gak dipungkiri sebagai salah satu destinasi wisata di Palembang ya, dengan view-nya juga yang oke banget gitu kan ya. Terus juga memang oke ya, lihatnya Jembatan Ampera, Sungai Musi ya, dan bisa dibilang itu menjadi salah satu pusat activity juga gitu sahabat suara ya, gitu ya. Nah, jadi kita tahu sekarang ini sahabat suara memang Benteng Kota Besar belum dibuka untuk umum ya, karena masih di revitalisasi ya. Jadi memang kalau aku baca-baca di sumber-sumber berita, termasuk ini ada di bentar. Ini aku lihat di mana ya? Banyak banget soalnya, aku cari yang oke dulu ya. Oke, kalau di antara sumselantaranews.com, jadi ini masih dengan proses Benteng Kota Besar lagi direvitalisasi ya. Dan pemerintah Kota Palembang juga merevitalisasi kawasan Benteng Kota Besar ini dengan total anggaran mencapai 9,9 miliar rupiah ya. Anggaran yang sangat besar ya, mudah-mudahan maksimal. Dan ya it's okay ya kalau memang untuk mempercantik Kota Palembang ya, kayak gitu. Karena memang untuk, karena ruang publiknya ini kan, ini adalah salah satu ruang publik ya di Palembang ya, itu harus diperbagus ya, kayak gitu. Dan juga bisa memperkuat daya tarik wisata sejarah di tepi Sungai Musi ya. Jadi kalau di sini aku lihat ya, di sekali lagi sumsel.antaranews.com, kalau dari atas itu terlihat di pelatarannya itu ya, itu udah di kayak di apa ya, kayak di keramik gitu loh sahabat suara, dengan ada beberapa motif kayak gitu ya. Dan bagus banget sih, maksudnya kalau dari atas terlihat bersih rapi juga gitu ya. Gitu ya, tapi memang walaupun masih belum dibuka tempat untuk umum maksudnya ya, dan memang masih proses juga, semoga berjalan lancar dan semoga sesegera mungkin bisa terbuka untuk umum, karena kangen juga gitu kan ke Benteng Kota Besar sahabat suara ya. Ayo coba kamu yang lagi dengerin, kapan terakhir kali ke Benteng Kota Besar? Aku kayaknya udah lama banget sih, jujur ya, udah lama banget. Terakhir kayaknya ini seinget aku ya. Seinget aku itu terakhir tahun berapa ya? Wah, lupa deh, pokoknya udah lama banget. Dan waktu itu aku pergi sama teman aku. Waktu itu kita kayaknya itu pas COVID gak sih? Aku lupa juga sih ya. Pokoknya waktu itu sama teman, dia ngajak nongkrong di situ. Kan intinya di tengah-tengah, intinya gini, waktu itu pas kesana di tengah-tengah itu sahabat suara itu gak ada aktiviti apapun, jadi benar-benar steril. Jadi yang masuk di kawasan tengah itu, di pelatarannya itu benar-benar ya orang jalan kaki aja yang mau foto-foto segala macam, sedangkan yang dagang-dagang itu kan di pinggir semua kayak gitu ya. Nah terus ingat banget waktu itu akhirnya nongkrong kesana, terus kita makan pempek perahu. Jadi ingat banget ada di pinggir itu ada kayak perahu gitu sahabat suara ya, kayak ketek gitu ya, tapi nggak jalan, keteknya nggak jalan, dia mantep di situ. Terus ada, kok nggak salah ada 2 apa 3 waktu itu ya, ada pindang, ada apa gitu, satu lagi apa. Nah akhirnya kita ke yang ketek yang makan pempek gitu. Jadi makan pempek di situ ya, seru banget sih jujur ya, walaupun dia nggak gerak tapi kan masih ada ombak-ombak Sungai Musinya ya, kayak gitu ya. Makan pempek di situ enak juga, pempek makan model ya. Cuma yang jadi problem buat aku pribadi adalah effort naiknya sih ya, bukan naik, mau menuju ke keteknya ini agak-agak ngeri dedek ya, walaupun walaupun dia nggak terlalu jauh gitu, nggak jauh sebenarnya, tapi dia tuh kayak mesti ngelangkah-ngelangkah gitu loh sahabat suara ya. Sedangkan aku kan parnoan gitu kan ya, nggak bisa berenang, terus kayak aduh melangkah tuh kayak gemeter aja gitu, sampai aku minta tolong pegangin sama temen aku ini ya. Saking takutnya gitu Sobat Suara ya. Kayak gitu. Tapi memang aku ingin banget dulu kan BKB itu kan bisa dilewatin ya. Terus juga bisa nongkrong di tengah-tengah itu kan ya. Karena dulu kan di tengah itu rame, banyak yang jualan, ada apa ya, kayak pasar malam lah kayak gitu Sobat Suara. Tapi sekarang udah bergeser gitu ya, jadi pinggir-pinggirnya gitu ya. Ya, semoga sekali lagi segera selesai ya. Karena baik lagi, ya bosan gak sih Sahabat Suara Palembang, balik lagi minimnya mood aku ya, kur-kur lah kita tempat-tempat yang begitu ya gitu kan. Makanya ujung-ujung orang Palembang tuh baik kemana, ke mall lagi, ke coffee shop lagi, putarannya ke situ ya. Sedangkan kalau ke kayak Benteng Kuto Besar ya kan udah cucok misalnya kan pelatarannya, nah mau nongkrong di pinggir sungai Musi bengong kayak segala macem kayak itu oke juga. Nah tinggal, nah ini satu lagi sih mungkin PR-nya buat stakeholder terkait adalah tinggal keamanan dan kebersihan sih menurut aku ya. Karena sering banget aku lihat-lihat pembangunan-pembangunan dari pemerintah kita ya, sebenarnya bagus. Cuma maintenance-nya ini yang menurut aku agak kur ya, mulai dari kebersihannya, mulai dari keamanannya. Nah, ini jangan lagi nih ya, misalnya Benteng Kota Besar udah bagus ya, kotor, aduh, pilu banget dan ada masalah kriminal misalnya, ada yang nodong lah segala macam. Aduh, percuma aja dong berarti direvitalisasi. Makanya mudah-mudahan ya dengan revitalisasi ini semuanya bisa bagus semua, baik itu tempatnya, segala keamanannya, kebersihan dan lainnya juga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau mau belanja, yaudah belanja di Alfamidi aja. Dan kamu bisa menikmati ada promo tebus terus murahnya. Untuk periode 16-30 September ini menarik banget ya. Aku harus tahu langsung nih, hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000. Untuk salah satu produk ada 1 piece Chocolito Rich Choco Original Box 2x19 gram, 2 pieces teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelak UHT TP All Varian 105 ml, 1 piece La Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml, atau 2 pieces Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon cup 75 gram, bakso beleduk, bakso special cup 77 gram, berlaku untuk varian sama. 2 pieces outside choco barista blend choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tau kainoi big seed classic spicy Japan 3,2 gram, berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non food, itu 1 piece sunlight refill 660 gram, 600 ml, all varian, dan bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomie Kids TP 115 ml all varian, berlaku untuk varian sama. Atau 2 pieces Japota Potato all varian 68 gram, berlaku untuk varian sama. 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 IC 4. Ada juga produk non-food, itu 1 piece Pasio Tisu Scented Sakura M Smooth L 410 ply. Dan tentunya belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000. Kamu bisa tebus murah 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM, tebus terus murahnya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Balimo, Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian ya, jadi pagi hari ini ya aku kedatangan sama dua ciwi-ciwi yang manis-manis ya dan lucu-lucu juga ya. Jadi kira-kira ada siapa, yang pasti aku langsung spill aja kalau pagi hari ini kita kedatangan teman-teman dari Alsa Unsri ya. Oke ya, betul ya. Oke, kita langsung kenalan aja sama siapa aja yang datang ya buat pagi hari ini. Pakai mic yang ini ya, berdua ya, gantian ya. Oke, silakan sapa-sapa dulu. Monggo.
2: Hai, sahabat suara.
1: Nah, harus putar.
2: Lagi di jalan nih semuanya.
1: Iya. Dari yang ujung dulu ya, kalian bernapas dulu ya, berdua ya, baru datang kan soalnya kan. Silakan.
2: Oke, hai sahabat suara. Yeah. Kenalin, nama aku Trizalia. Mm-hmm. Di sini aku sebagai public relation dari kepanitiaan Alsa of AMSA.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Oke, pertama ada Trizalia ya, sebagai betul. Anak humas ya,
2: iya,
1: anak-anak
2: betul.
1: PR ya.
2: Iya.
1: Oke, dari Alsa. Kamu kesibukannya apa sekarang, Tri?
2: Sebenarnya kalau kesibukannya tentunya pasti mempersiapkan program Alsa X AMSA ini sih.
1: Oke. Kuliah gimana? Lagi PJJ. Iya. Emang sekolah PJJ? Enggak, maksudnya lagi daring ya?
2: Iya betul. Sekarang kita masih daring sih kak, kebetulan.
1: Oke. Enak nggak?
2: Sebenarnya ada plus minusnya juga sih kak. Karena kalau plusnya kita bisa mobile sambil kuliah sambil kemana-mana gitu.
1: Oh, memang pengen nongkrong. Bukan mau kuliah memang.
2: Iya, sambil mendengarkan materi sambil bisa ngerjain sesuatu yang lain. Minusnya jadinya kayak ya, apa ya, ada beberapa part-part yang jadinya kadang tuh tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba suntuk kayak gitu sih
1: karena nggak di kampus ya.
2: Iya betul.
1: Iya. Oke, berarti kamu semester berapa? Panggilnya apa? Zalia kayaknya
2: manggilnya. Panggilnya Lia atau Zalia boleh.
1: Oke, Lia ke semester berapa, Lia?
2: Sekarang aku di semester 5.
1: Semester 5. Oke, sip ya. Oke, selanjutnya silakan.
3: Oke, halo sobat suara. Kenalin aku sendiri, nama aku Vira Liza Ramadona, tapi akrab dipanggil Liza aja.
1: Oke, Liza.
3: Iya, aku di sini sebagai VPO 1 atau sebagai tangan kanan cewek satu ini di Prokel Alsa X AMSA ini. Yeah. Aku sendiri dari Alsa sih, Kak.
1: Yes, oke. Okay. Sama ya, bertiga dari Alsa semua ya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Sama sibuknya apa kamu, Liza, selain di Alsa ini?
3: Selain sibuk di Alsa, sibuk di kuliah juga sih kak.
1: Kuliah doang, nggak ada aktivitas lain.
3: Benar, sama semesternya.
1: Sama semester juga 5. Semester 5. Oke ya. Silakan selanjutnya, ini dia.
4: Selamat pagi teman-teman suara, sobat suara. Perkenalkan, aku Aisyah Rahmania, biasanya dipanggil Ais.
1: Iya, Ais.
4: Aku di sini sebagai Project Officer Alsa X AMSA 2026.
1: Oh, kamu pala pecongnya untuk tahun ini ya.
4: Iya.
1: Jadi ada Ais.
4: Iya.
1: Kalau Ais ini berarti kamu enak banget dipakai orang Korea terus namanya. Aisyah, biasa orang Korea kan begitu kan?
4: Iya.
1: Aisyah gitu. Jadi dipanggil terus nama kamu di situ ya. Oke. Okay. Sama Ais semester 5 juga?
4: Iya, sama kami bertiga.
1: Kalian semester bertiga 5. Semester 5 semua ya. Oke. Dan sama aktivitasnya selain di Alsa ya, masih tetap kuliah juga lah ya.
4: Iya.
1: Oke. Ini dia. Jadi sahabat suara sama teman-teman Alsa Unsri ada Ais, ada Lia, dan juga ada Liza juga nih sahabat suara ya. Oke, sebelum kita bakal bahas kegiatan yang bakal dilakukan sama teman-teman Alsa Unsri ya, kita seperti biasa di awal-awal kita perkenalan lagi sama Alsa dulu ya. Boleh. Karena aku yakin sebenarnya sahabat suara udah tahu lah sama Alsa gitu kan. Tapi mungkin kita mengingatkan kembali nih ya sama Alsa gitu kan ya. Oke, anyway, ini Alsa sudah udah close kah atau masih ada buka nggak tahun ini untuk apa sih kita bilangnya?
3: Member baru, udah close. Sedang berjalan sih kak.
1: Kemarin
3: ada penerimaan P3AB namanya.
1: Jadi P3AB ini apa, saingan P3K ini?
3: Bukan.
1: P3AB.
3: Iya, P3AB.
1: Apa tuh namanya maksud itu?
3: Itu kayak pengenalan dan penerimaan mahasiswa baru gitu.
1: Oke.
3: Ya, jadi di Alsa itu ada dua verifikasi kak untuk masuk ke Alsa sendiri. Kalau di P3AB itu kita itu baru jadi partisipan aja.
1: Oh. Iya, kalau kayak volunteer ya.
3: Iya, betul. Terus ada tahap kedua itu OLMA, sebutannya OLMA itu beneran bikin kita jadi member tetap Alsa gitu.
1: Oke. Jadi intinya kemarin baru dibuka ya kemarin ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, jadi yang mau ikutan Alsa ternyata ada dua dua step ya yang harus diikutin ya. Jadi intinya jadi volunteernya dulu, anak magang lah ya.
2: Iya,
1: setelah itu baru bisa ikut jadi member beneran dari ALSA gitu kan ya.
2: Betul.
1: Oke, tapi mungkin boleh diingetin lagi nih, siapa kali ya.
2: Iya.
1: Ini ALSA nih apa sih sebenarnya gitu loh, atau mungkin dikenalkan kembali ke sahabat suara, silakan.
2: Oke, nah mungkin sahabat suara, dari ALSA sendiri itu kepanjangannya Asian Law Student Association, atau bisa dikenal dengan ALSA singkatannya.
1: Iya.
2: Dan ALSA sendiri ini merupakan organisasi hukum yang berskala internasional tentunya, dan yang mewadahi mahasiswa hukum. Nah, dari ALSA sendiri sebenarnya itu ada 19 negara di Asia, dan ALSA sendiri ini hadir juga di Indonesia tentunya. Dan di Indonesia sendiri itu terbagi lagi ada 15 local chapter dan 1 observer, dan salah satunya adalah UNSRI gitu sih.
1: Iya, betul. Jadi ini sekali lagi ini adalah organisasi anak-anak hukum ya, yang sebenarnya sudah internasional. Nah, untuk di nasional itu sudah ada di tempat lain, tadi aku lihat ada di Surabaya, ada di Jakarta udah pastilah ya, dan lain sebagainya juga, termasuk di Sumatera Selatan itu adalah di
2: UNSRI
1: nih sahabat suara kayak gitu ya. Oke. Tapi boleh tahu kenapa kalian memilih untuk masuk ALSA? Kan banyak ya organisasi yang lain-lain ya. Kenapa akhirnya kalian ikut di ALSA, dan akhirnya apa aja yang kalian sudah dapatkan? Kayaknya udah semester 5 kan?
2: Iya, betul.
1: Nah, itu. Tapi kalian memang dari awal udah ikut semester awal atau baru pertengahan?
2: Dari awal.
1: Dari awal semua.
2: Iya, dari semester awal.
1: Oh, dari awal semua, keren ya. Nah, boleh ceritain dong kenapa akhirnya milih ALSA nih? Terus sekarang apa yang didapatkan sejauh ini setelah ikutan ALSA, silakan.
5: Oke, mungkin aku boleh jawab. Alasan aku sendiri ikut ALSA itu sebenarnya menurut aku keren banget aja sih. Karena benar-benar di sini aku ngelihat orang-orangnya itu yang beneran ngajak kita untuk berkembang bareng. Jadi kita di sini saling belajar bareng. Terus nemuin koneksi juga di sini.
1: Oke.
5: Setiap hari kan kita pasti ketemu terus. Jadi berorganisasi bareng. Jadi kita dilatih untuk berkembang bareng juga kak.
1: Oke. Kalau ini Ais gimana Ais?
4: Oke. Kalau aku sendiri kenapa milih ALSA, pertama karena dia keren banget sih kak, karena udah internasional.

0: mewadahi mahasiswa Fakultas Hukum terutama untuk bisa berkembang.
1: Yeah.
0: Nah, dan berkembang ini konteksnya adalah kita bisa berorganisasi, mm-hmm. bisa kita ikut lomba, mm-hmm. dan tentunya karena ALSA ini tuh terhubung di 15 local chapter,
1: yes.
0: yaitu universitas lain-lainnya.
1: Yeah.
0: Jadi kita tuh bisa connect gitu, bisa dapat teman baru, mm-hmm. bisa punya koneksi bahkan internasional, mm-hmm. gitu. Yeah, yang dimana sebenarnya enggak semua organisasi bisa kayak betul. ALSA gitu.
1: Betul banget ya. Pokoknya enggak merugi karena kalian juga dari bertiga dari awal ya. Berarti
0: ya,
1: udah 2 tahun ya berarti kurang
2: betul.
1: Lebih ya di
2: ya, 2 tahun.
1: Di ALSA ini gitu ya. Oke, tapi memang rata-rata anak-anak hukum pada ikutan ALSA ya. Iya enggak sih?
0: Iya, kebanyakan
1: iya. Kebanyakan iya kan ya. Oke. Okay. Berarti gitu. Kalau sekarang berapa nih total anggota dari teman-teman yang ikutan ALSA nih?
2: Mungkin ada lebih dari 300, tapi kemarin aja P3AB jujur itu rekor paling banyak dari tahun sebelum-sebelumnya.
1: Oh iya? Berapa?
2: 246.
1: Buset, banyak
2: banget. Itu kayak baru hampir daftar. Satu angkatan.
1: Iya. Banyak banget ya berarti ya.
2: Iya.
1: Kalau per angkatan kalian berapa banyak?
3: 400-an.
1: Berapa angkatan kalian?
2: Iya, hampir segitu sih.
1: Berapa? 200?
2: Ada 200.
1: 200 juga, oke. Okay. Pokoknya banyak banget ya. Ya iyalah, wajar. Karena emang baik lagi. Sekeren itulah ya buat gabung di ALSA ya.
0: Betul.
1: Tapi kan kalian sebagai anak-anak hukum ya, di ALSA kan pasti banyak yang dibahas.
0: Betul.
1: Ada gak lagi bahas apa sekarang? Lagi ngumpul nih. Kan gak mungkin, memang pasti ada sesuatu. Karena baik lagi kan, ini kan membuat kalian untuk bertumbuh kan ya. Kan pasti ada yang dibahas juga. Nah sekarang lagi pada ngebahas apa nih? Kalau lagi ngumpul atau apa gitu, ada gak? Selain ya pasti ada event gitu, tapi maksudnya ada sesuatu yang bahas, mungkin ada problem apa, oh kita bahas atau apa gitu, ada gak sih? Ayo, ada gak?
0: Mungkin kalau dari Zala sendiri, karena sekarang ini selain ikut mempersiapkan event ALSA ini, Zala sendiri itu lagi ikut lomba sih kak.
1: Oh. Ya.
0: Jadi mungkin isu atau yang dibahas sekarang itu lagi terkait dengan lomba ini sendiri sih.
1: Oke. Jadi ada sesuatu yang dibahas tapi berkaitan doang dengan aktivitas yang bakal dilakuin sama teman-teman ALSA ini. Karena ada eventnya juga.
0: Betul.
1: Oke, itu dia yang pokoknya nanti akan kita bahas setelah ini sahabat suara ya. Tapi emang sekeren itu buat gabung di ALSA. Mungkin lihat Instagramnya aja boleh sahabat suara ya, di ALSA LC Unsri ya, sekali lagi di ALSA LC Unsri kayak gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau apa namanya selama kalian ikutan di ALSA paling momen memorable-nya di mana sih yang pernah kalian rasakan? Yo. Yang paling seru banget ketika ngapain gitu atau ketika kapan gitu.
2: Oke, izin jawab. Mungkin kalau untuk bilang memorable itu kayak di setiap proker itu pasti ada aja momen memorable-nya. Dari persiapannya, prosesnya itu pasti ada banget momen yang bakal diingat. Tapi jujur dari aku kemarin itu kami ada program kerja itu kayak camping gitu kak, namanya ALSA English Camp. Jadi itu tuh bener-bener kita camping tapi kita sambil pakai bahasa Inggris gitu.
1: Oh.
2: Jadi sambil pakai bahasa Inggris selama
1: jadi camping. Camping di mana itu?
2: Camping di Punti Kayu.
1: Di Punti Kayu. Oh.
2: Bener.
1: Ada nggak orang kayak siapa ini ngomong bahasa Inggris? Ada sih kayak gitu. Nggak ada ya.
2: Nggak ada ya.
1: Aman ya. Oh, di Putih Kayu yang ininya ya, yang hutan-hutan kayu itu kan ya.
2: Iya.
1: Oke. Karena kan udah jelas ya, English camp kan.
2: Yeah,
1: nah, kalau kalian nge-camp di Jakabaring ya. Kalian ngomong kan, "Hey, yuk bla bla bla. Hey, suruh kau." Siapa? Gitu pasti kan kayak gitu kan. Tapi ini semua bagus karena untuk melatih gitu
2: melatih
1: kan ya.
2: Bahasa Inggris.
1: Oke, jadi kamu kalau Liza pas camping itu tadi.
2: Iya, karena itu baru
1: seru.
2: Juga.
1: Oke. Baru terjadi kapan kemarin?
2: Awal bulan September.
1: Awal September. Kemarin, oke, nanti kita juga bakal bahas itu ya. Oke. Seru-serunya karena ngumpul-ngumpul camping tadi pakai bahasa Inggris.
2: Iya, ngumpul-ngumpul.
1: Ada enggak yang ngadat bahasa Inggrisnya?
2: Banyak jujur.
1: Jadi gimana tuh?
2: Bahasa Inggris cinde.
1: Bahasa Inggris cinde. Enggak maksudnya jadi pakai kamus atau Google Translate tuh. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya ya. Atau masih ada pakai campur bahasa Indonesia ada juga masih ya.
2: Enggak boleh.
1: Mungkin bahasa Inggris.
2: Kena kayak ada
1: sanksi
2: gitu,
1: denda punishment-nya. Oh, oke. Tuh. Berarti dia agak ngedet misalnya. I want to nyari dulu. Nyari dulu kan misalnya gitu kan. Iya. Oke. Kalau Ais gimana Ais?
4: Kalau aku sendiri yang paling memorable itu mungkin di NMCC, bener, National Moot Court Competition.
1: Okay.
4: Itu kemarin aku ikut 2 kali, itu pertama ke Universitas Brawijaya. Terus yang kedua itu ke Makassar di Universitas Hasanuddin. Itu yang paling bener-bener memorable karena persiapannya itu lama banget, berbulan-bulan untuk

0: berkas, latihan persidangannya dan lain-lain.
1: Ada lomba gitu. Sidangnya ya.
0: Iya.
1: Oke. Sama itu. Siapa kamu pergi waktu itu, Ais? Nah,
0: kemarin waktu ke Malang itu sama
1: Amelia.
0: Iya. Nah, waktu ke Makassar sama mereka berdua lagi.
1: Oh, memang bertiga CS ini ya. Oke. Jadi emang ada lomba sidang nasionalnya ya,
0: begitu ya.
1: Oke, dan Ais waktu itu ikutan juga. Oke, berkesan banget ya. Oke. Kalau Lia gimana, Lia?
2: Kalau aku tentunya sama kayak Ais, terus mungkin aku mau nambahin juga yang paling berkesan di aku adalah aku pernah menjadi project officer Alsa Juristik Kontes gitu sih, Kak. Okay. Ini sama kayak Ais juga mempersiapkan kan kegiatan event gitu, tapi kalau Ais ini kan dari segi sosialnya. Nah, waktu itu Zalia sendiri itu buat eventnya itu untuk lomba tingkat nasional dan juga seminar gitu, Kak.
1: Oke. Jadi diamanakan untuk menjadi project officer. Ya justru malah jadi kayak memorable kan, harus menyiap hal gitu.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Kayak dia sesuara. Jadi sekali lagi mau ikutan, sayangnya udah berarti ya kalau misalnya mau join ya. Masih bisa. Tapi cek Instagram LC Unsi di sini ya. Dan tadi udah di spill juga bertiga ini kalau sebenarnya ada event yang kita bahas sebuah isu yang lagi penting-pentingnya. Makanya dijadikan sebuah event yang memang untuk kegiatan sosial juga. Nah, kira-kira apa? Nanti abis ini kita bakal lanjut lagi ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara, masih sama aku Kang Gemul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman dari Alsa Unsri ya buat pagi hari ini. Jadi ada Ais, ada Liza dan juga Lia ya. Yang pasti tadi udah ngobrol-ngobrol di awal juga. Kalau Alsa ini organisasi anak-anak hukum ya udah skala internasional, nasional juga ada. Dan buat kamu yang mau ikutan ya bisa join aja dengan cara cek Instagram Alsa LC Unsri ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Tadi di awal udah di-spill sama Ais, sama Liza, sama Lia kalau ada satu hal yang lagi dibahas sama anak-anak Alsa dan akhirnya menjadi sebuah activity ya. Menjadi sebuah event yang bakal dilakukan sama teman-teman Alsa ya. Oke, silakan boleh. Siapa Ais ya berarti ya? Silakan Ais, ini teman-teman Alsa bakal ngadain event apa nih? Silakan.
1: Iya, jadi dari Alsa itu bakal ngadain event namanya Alsa X AMSA 2026.
0: Oke.
1: Jadi ini tuh program kerja kolaboratif sama anak kedokteran. AMSA-nya itu Medical Student Association.
0: Iya. Oke.
1: Terus kita mengangkat tema itu pemenuhan hak gizi optimal ibu hamil dan anak dalam rangka pencegahan stunting.
0: Betul.
1: Kenapa tema ini tuh karena kayak lagi happening aja masalah gizi, makanan gitu.
0: Oke. Iya, karena memang baik lagi ini kan lagi ngebahas soal stunting, gizi, ini kan lagi lagi hits ya sekarang ya. Makanya akhirnya diangkat sama teman-teman Alsa. Bareng AMSA juga. Jadi tematiknya adalah pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan juga anak kayak gitu ya. Oke. Jadi itu yang diangkat ya. Tapi emang udah sering ya Alsa ini join sama AMSA juga ya untuk activity ya. Tapi ini Alsanya dari segi hukumnya sahabat suara ya. Kalau makanya ada anak-anak AMSA dari segi medisnya lah kita bilang. Gitu ya. Oke. Jadi tematiknya untuk gizi ibu hamil dan juga stunting anak lah intinya kayak gitu ya. Kapan ini Ais acaranya atau kegiatannya ini?
1: Untuk acaranya sendiri itu bakal diadain di hari Sabtu nanti di tanggal 26 September 2026.
0: Oke, Sabtu besok 26 September 2026 jam berapa sampai jam berapa?
1: Jadi kita itu ada dua rangkaian acara. Jadi yang pertama itu ada yang namanya pre-event. Pre-event itu nanti kita akan sosialisasi ke sekolah dasar.
0: SD-SD ya.
1: Untuk mengedukasi anak-anak itu kayak gimana sih makanan yang harusnya mereka makan yang baik dan benar itu kayak gimana gitu.
0: Oke.
1: Itu di pagi harinya. Terus siangnya di jam 9 itu kita lanjut ke rangkaian kedua yaitu main event.
0: Oke.
1: Main event itu bakal ada sesi talk show dengan tiga pembicara. Pembicaranya itu ada dari sisi hukum. Terus ada juga dari dokter spesialis kandungan. Dan juga dari pemerintahan yaitu ada perwakilan dari TPPKK.
0: Oke. Jadi emang kegiatannya akan ada pre-eventnya yaitu adalah sosialisasi ke anak-anak sekolah dasar ya. Kemudian nanti ada event talk show-nya juga. Berarti kalau yang spray eventnya nanti di mana rencananya? Udah ada belum spills SD-nya nih? Iya.
1: Jadi untuk pre-eventnya sendiri itu nanti kita bakal adain di Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Kota Palembang.
0: Oh, Sekolah Rakyat. Oke. Iya, jadi akan dilakukan di Sekolah Rakyat ya. Jadi karena kan sekolahnya juga terintegrasi dengan pemerintah juga kan ya. Pas lah kayak gitu ya. Oke. Tapi bukannya lagi ini ya, lagi PJJ ya dia ya? Enggak ya? Oh, kalau saya kan dia kayak ini ya.
1: Iya, boarding dia.
0: Iya, asrama. Kayak asrama ya, boarding ya.
1: Iya.
0: Oke, bagus. Karena ini perlu diajarin ya, apa tadi lebih ke makanan sehat yang dikonsumsi, jangan jajan cilor terus ya.
2: Jangan makan micin.
0: Iya, makan micin ya. Ya maksudnya makan sehat tuh kayak gimana gitu kan ya. Oke. Berarti nanti akan diisi sama teman-teman Alsa sama anak-anak AMSA juga Alsa, gitu ya. Oke. Nah, kalau yang tadi talk show-nya itu akan bakal diadain di mana? Main event-nya?
1: Untuk talk show itu nanti kita bakal adain di Bapelkes. Bapelkes Provinsi Sumsel.
0: Oke. Jadi bakal dilakukan di sana ya. Ada tiga narasumber tadi dari segi hukum, kesehatan plus dari segi pemerintahnya juga. Oke. Berarti ini terbuka untuk umum atau gimana nih, Ais?
1: Terbuka untuk umum ini untuk audiensnya itu kita lebih mendukung untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang memiliki bayi atau yang memiliki balita kayak gitu.
0: Oke, tuh. Jadi buat mama-mama, bunda-bunda, ibu-ibu ya, atau sahabat suara yang punya anak masih kecil, yang nggak usah ya, kalau anaknya udah tua nggak usah dia ikutin ngapain ya, atau misalnya lagi hamil atau lagi apa kita bilang menuju ya, lagi program lagi program iya, juga lagi bisa program. Karena itu juga penting ya untuk bener. Program gitu. Jadi silakan ikutan kegiatan dari Alsa X AMSA ini ya, Sabtu besok 26 September 2026 di Bapelkes jam berapa tadi kalau teksnya?
1: Di jam 9
0: jam mulai. 9 pagi iya. Silakan buat ikutan juga. Lumayan nih biar dapat ilmunya atau tanya-tanya, atau selama ini kamu cuma dapat mitos-mitos dari emak, emak kamu, nenek kamu ya. Kan biasanya suka tuh mitos-mitos dari emak kita dulu, jangan gini, jangan gini, iya, misalkan bener. Ditanyain juga gitu kan ya. Oke, oke. Kegiatan apa lagi juga nih Ais bakal diadakan di sini selain tadi ada
1: talk show
0: terus tadi ada apa sosialisasi sama anak-anak SD juga, apalagi nih Ais?
1: Nanti itu juga kita bakal ada screening kesehatan, jadi bakal kita kerjasama juga sama puskesmas.
0: Yes.
1: Jadi ibu-ibu di sana atau balitanya juga bisa cek kesehatan, kayak berat badan, tinggi badan, okay. tensimeter, kayak dan lain-lain kayak gitu.
0: Oke. Yeah. Jadi bisa ada kerjasama dengan puskesmas setempat. Jadi silakan buat ayah bunda bawa anaknya misalnya ya, mau ya cek kesehatan segala macam bisa juga intinya di situ ya. Oke. Tapi kalau misalnya aku penasaran, berarti kalau dari segi hukumnya apa sih yang dibahas, maksudnya kalau dari Alsa nih, maksudnya kalau dari medis sudah jelas ya sebenarnya ya, maksudnya kalau dari medis kan ya makanan yang sehat untuk tumbuh kembang anak, untuk ya udah jelas maksudnya kayak gitu kan, maksudnya udah tergambar aja. Nah, tapi kalau dari segi hukum itu apa gitu, apalagi kan ini ngebahas soal stunting gitu loh, gimana nih kalau siapa Lia sama Liza ya, gimana?
3: Aku mau sedikit jelasin ya kak, kalau dari segi hukumnya sendiri sebenarnya kita ngangkatnya itu urgensi terkait dengan hak konstitusi setiap warga negara gitu kak.
0: Oke.
3: Karena yang kita ketahuin kalau misalnya kita sebagai warga negara ini kita memiliki hak yang dimana kita bisa hidup yang sehat, kita bisa berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik gitu sih kak. Nanti dibahasnya terkait dengan hal tersebut, lalu juga terkait dengan adanya Perpres yang nomor 72 tahun 2021 itu bakalan dibahas nantinya, yang dimana nanti kita bakalan dari narasumbernya akan ngejelasin bahwasanya kita sebagai warga negara ini memiliki nih hak-hak apa aja yang bisa kita dapetin gitu sih kak, kalau dari sisi hukumnya.
0: Oh, jadi membahas tentang kita sebagai warga masyarakat itu ada hak-hak yang memang harus dipenuhi, termasuk adalah masalah kebutuhan gizi ini.
1: Betul.
0: Apalagi memang ya baik lagi ini kan lagi gencar-gencarnya dibahas juga gitu kan ya, apalagi dengan terkait program pemerintah juga gitu kan ya, adanya ke arah situ juga gitu ya. Oke. Berarti aku pengen panjang sampai bahas ini ya, cuma kayaknya nggak deh, aku mau rem aja gitu kan ya. Tapi emang akan dibahas sama ya, makanya ada talkshow-nya nanti, narasumbernya nanti ya. Oke. Mungkin boleh di-spill lagi nih yang jadi narasumbernya itu nanti siapa aja nih? Spesifik nih, boleh, silakan. Mungkin biar sahabat suara biar ger aja gitu kan ya.
3: Oke, dari sumbernya sendiri dari sisi hukum nanti akan ada dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sendiri nantinya yang akan menjelaskan terkait urgensi yang kata aku tadi kak, terkait dengan hukum itu sendiri sebagai warga negara itu gimana haknya.
0: Betul.
3: Nah, selain itu akan ada juga dokter dari SPOG sendiri nantinya yang akan menjelaskan nih gimana kita persiapan misalnya dari dini terkait dengan misalnya ibu hamil atau ibu yang ingin berencana hamil ataupun ibu yang sedang hamil sendiri itu tuh mendapatkan gizi yang baik gitu. Terus akan ada dari CCTP PKK-nya sendiri yaitu Ibu Dr. Monique yang akan menjelaskan kalau misalnya pemerintah saat ini itu telah memberikan upaya-upaya dan program-program dari pemerintah yang sebenarnya mungkin masih banyak banget nih masyarakat belum tahu program tersebut padahal bisa kita manfaatkan gitu.
0: Iya, karena memang sebenarnya ya kita nggak pungkiri stunting ini masih jadi problem di Indonesia nih sahabat suara ya.
1: Betul.
0: Ya makanya memang kalau aku baca-baca memang target pemerintah itu pokoknya semakin tahun tuh semakin berkurang lah masalah stunting ini ya, karena masih banyak yang jadi problem. Makanya dengan adanya acara kegiatan ini dari teman-teman Alsa ini sebenarnya bagus sih ya, biar kita ngeh aja gitu, oh ternyata kenapa ya kalau misalnya lagi hamil jangan makan gorengan misalnya atau apa segala macem atau apa ya, banyak lah, banyak istilah lah gitu sahabat suara ya. Jadi sekali lagi kalau bisa datang aja ya secara gratis ya, buat ya sebenarnya kita nggak harus untuk ibu-ibu doang atau mama doang, tapi betul, anak-anak muda juga perlu tahu gitu kan ya. Jadi perlu dikasih tahu juga untuk permasalahan ini sahabat suara ya, kayak gitu ya. Oke okay, oke okay. Tapi kalau kalau ada ini nggak sih, itu kan offline ya, berarti ada online juga nggak sih?
3: Pure offline doang ya.
0: Berarti yeah, pure offline doang. Jadi silakan datang aja sahabat suara kalau mau join juga. Plus juga nanti akan ada cek kesehatan juga segala macam. Ada ini juga nggak sih UMKM nggak tuh? Atau nggak ada?
3: Oh kita nggak ada sih.
0: Oke. Jadi pure cuma ada puskes terkait aja gitu ya, ada kegiatan ini sahabat suara ya. Kayak gitu. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi informasi lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alsa_lcunsri ya, karena ini bagus banget ngebahas soal stunting ya. Apalagi ini terkait soal dari medisnya ada, dari hukumnya juga ada, ini pasti bakal seru banget, belum lagi dari pemerintah juga ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi kegiatan lainnya.
4: Kamu sedang mendengarkan Warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin. Aku akan ngemul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman Alsa Unsri, ada Ais, ada Liza dan juga Lia buat kegiatan mereka ini nanti. Alsa X Samsa 2026 ya, itu Sabtu 26 September 2026 pagi, jam paginya berapa sih, Ais?
1: Kalau yang pre-event,
0: yang SD pre-event. Ya,
1: yang pre-event itu sendiri startnya di jam 7.
0: Oh, jam 7 pagi, iya. Di Sekolah Rakyat ya. Di daerah mana, Ais?
1: Di daerah Sukarami.
0: Sukarami, iya. Kemudian juga nanti jam 9 itu ada main eventnya di BL, apa tadi?
1: Bubblekes.
0: Bubblekes, salah, iya. Sorry, Bubblekes. Nanti ada 3 pembicara ngebahas soal isu sekarang ini stunting, dan juga intinya gizi untuk ibu hamil, anak-anak segala macam, yeah, lah gitu, sahabat suara ya, kayak gitu ya. Nah, mungkin kita lanjut lagi. Aku sempat lihat di Instagram ini ada juga open donasi juga ya.
2: Iya,
0: gimana ini, gimana Liza?
2: Oke, jadi donasi ini sendiri itu sebenarnya dari itu tuh implementasi dari dua pilar Alsa sendiri.
0: Okay.
2: Yang pertama itu socially responsible. Mungkin lebih ke socially responsible-nya karena ini tuh upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Jadi donasi itu bentuk dari keberlanjutan dampak dari kegiatan kami. Jadi di dalam rangkaian acara main event itu bakal ada donasi yang berupa bahan pokok yang punya nilai gizi baik. Kayak beras, telur, buah, sayur, dan lain-lain. Itu bakal didonasikan ke Panti Asuhan Baitur Rahman Rantau Kasih.
0: Okay. Tapi kalau misalnya ada sahabat suara yang pengen join donasi, bisa atau gimana?
2: Bisa. Boleh banget, okay, boleh banget.
0: Gimana caranya itu? Harus kemana maksudnya gitu loh?
3: Untuk open donasinya di... nanti ada di Alsa Asih Unsri, Kak, ya. Di sana itu ada open donasi yang di mana Alsa berbagi. Nah, di situ nanti ada nomor rekeningnya, itu nomor rekening dari Alsa Asih Unsri itu tersendiri gitu.
0: Ya. Oke, jadi kalau misalnya mau donasi, sahabat suara, atau informasi lengkap bisa cek aja di Instagram Alsa Asih Unsri. Di situ ada, udah diposting juga gitu kan ya. Jadi kalau mau ikutan juga silakan nih sahabat suara ya, sumbangsi ke, tadi ada Panti Asuhan sudah disebutkan sama Liza juga gitu ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin untuk kegiatan ini, Ais? Yang Alsa X Amsa ini?
1: Kalau tambahan dari aku kayaknya sih cuma...
0: Nah, hilang. Udah bengong. Cuma apa enggak? Ya itu aja ya pokoknya ya. Oke, itu aja. Jadi jangan lupa sahabat suara sekali lagi ya. Ini buat umum, intinya buat umum bisa ya. Yang mau datang silakan ya. Nanti informasi lengkap bisa cek aja di Alsa Asih Unsri ya. Tapi sebenarnya program-program atau aktivitas yang dilakukan sama teman-teman Alsa ini banyak nih sahabat suara, bukan cuma itu aja gitu kan. Nah, kita langsung bahas juga. Tapi sebelum bahas, kita mau ucapkan selamat dulu untuk Liza sebagai best member. Biasa.
2: Oh my god.
0: Kaget banget
2: jujur.
0: Keren banget loh ya. Iya. Apa ininya yang membuat kamu menjadi best, kamu best member of the month ini? Keren banget loh, Liza. Selamat ya Liza ya.
2: Makasih banyak.
0: Iya. Apa? Apa yang mau diucapkan gitu?
2: Jadi best member jujur kaget juga sih, karena best member itu mungkin dinilai dari keaktifan kita selama berorganisasi dalam itu best member bulan Agustus kan. Jadi mungkin di dalam kurun waktu
0: Agustus.
2: Okay. Jadi mungkin dinilai oleh kakaknya mungkin bisa aktif gitu.
0: Keren. Kabarnya foto kamu dipajang ya di basecampnya Alsa nih ya. Karena best member of the month. Gak segitunya juga ya. Oke, keren. Selamat ya buat Liza ya. Semoga bisa dipertahankan terus ya Liza ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih untuk programnya. Silakan, ini program apa aja sih yang udah dilakukan sama teman-teman Alsa untuk sejauh ini? Kemarin-kemarin ini banyak sih kalau aku lihat. Belum di luar ini ya. Ini ada... Banyak nih ya. Silakan mungkin kalian aja deh yang ngasih tahu ada apa aja kegiatan dari teman-teman Alsa nih.
2: Untuk program kerja itu jujur kami banyak banget program kerja dari main event sampai ke daily event. Mungkin main event yang udah aku sebutin tadi itu ada Alsa English Camp di awal bulan kemarin. Terus ya baru terlaksana kemarin juga P3AB itu ICT Lab bulan kemarin itu itu kami bahas tentang seni gitu di PS waktu itu. Terus untuk yang upcoming mungkin ada Olma untuk bulan depan.
0: Apa?
2: Olma.
0: Olma.
2: Yang itu
0: apa tuh? Apa tuh Olma tuh?
2: Itu yang verifikasi dua kali masuk ALSA gitu.
0: Oh, yang mau masuk ALSA tadi.
2: Iya. Ya,
0: jadi yang udah melewati P3AB itu adalah pengenalan dan penerimaan partisipan anggota baru ya.
2: Iya, ada Olma bulan depan.
0: Oke, itu Sobat Suara. Jadi saya udah banyak ya program-program ya. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan apa lagi, ini ada DNA hearing.
2: Iya, itu daily event.
0: Oh, daily event. Belum lagi ini ada teman-teman ALSA Ulsri yang ini juga ini lagi pergi ya ke
2: mana? Ke Malang.
0: Ya, ini ada kegiatan apa nih? Ini ada kegiatan apa tuh? PALT tuh. Ya, ini kayaknya banyak ya. Ini ada.
2: Iya.
0: Oke. Tadi Liza ngomong, "Aidah, aku harus melo."
2: Jujur pengen ikut.
0: Iya, cuma enggak bisa juga ya.
2: Betul.
0: Oke. Iya, oke. Jadi intinya ada yang pergi juga ke sana 24 sampai 27 ya.
2: Iya.
0: Berapa betul. Orang nih? 2, 4, lebih dari 10 ya kayaknya yang berangkat.
2: 17 orang.
0: Iya, 17
2: orang.
0: Oke. Terus ada lagi ya ini legal skill course juga ada.
2: Iya betul, gue harus ngarain juga.
0: Ada lagi, banyak deh ini. Pokoknya kalau ngelihat kegiatan teman-teman ALSA ini banyak banget ya. Ada apa lagi nih? Jaksa, jajanan khas ALSA. Ini apa nih? Ini buka jajanan kalian?
2: Iya betul. Jualan di Kambang Iwa.
0: Itu jualannya siapa kalian? Atau gimana?
2: Iya, jualannya kami.
0: Oke. Iya, namanya Jaksa. Lucu lagi ya namanya Jaksa. Gitu kayak jajanan khas ALSA ya. Oke. Nah, berarti kegiatan terdekat adalah bulan ini ya tadi ya. Apa tadi namanya? Olma.
2: Bulan depan.
0: Bulan depan Olma ya. Sorry. Bulan depan Olma yang dalam
2: dekat ALSA
0: Exam. Iya, yang ALSA Exam nanti di weekend besok.
2: Iya, weekend besok.
0: Tapi bulan depan sudah menunggu Olma tadi.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti kita bahas gini, untuk perekrutan kita bilang ya.
2: Boleh.
0: Berarti nanti setelah itu gimana sih perekrutan dari jadi member ALSA ini kalau sudah ikutan apa tadi P3?
2: P3.
0: Iya, itu gimana lagi tuh berarti nantinya?
2: Akan ada Olma tadi, di Olma itu yang bikin kita jadi member tetap gitu sih Kak.
0: Iya.
2: Jadi Olma itu kegiatannya itu 2 hari nginep juga itu. Di situ kita bakal kayak ada pembicara juga, karakter building, ngajarin adik-adiknya gitu. Iya, leadership.
0: Oke. Dan ada diskusi ya,
2: ada
0: biasanya.
2: Iya, ada FGD juga.
0: Iya. Oke. Kapan itu pastinya tanggal berapa?
2: 10/11.
0: Iya, 10/11 Oktober ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Oke, jadi buat Sahabat Suara yang udah ikutan ya, anak-anak hukum Unsri ya, ditunggu aja nanti ya, kabar selanjutnya ya.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan bisa ikutan juga gitu kan ya. Oke, tapi kalau di angkatan kalian waktu kalian ikutan diskusinya ngebahas apa? Masih ingin enggak? Ayo. Masih ingin enggak?
1: Kalau enggak salah waktu itu kita ngebahas tentang lingkungan.
0: Oke.
1: Iya, masalah lingkungan yang terjadi gara-gara tambang kalau enggak salah kemarin.
0: Waktu itu.
2: Iya, diskusinya itu.
0: Oh, waktu itu diskusinya tentang ngebahas hukum tentang
1: lingkungan
0: berarti. Oke. Berarti dia kayak bentuk ini ya berarti ya. Kayak bentuk
1: kelompok-kelompok
0: gitu.
2: Iya.
0: Ada pro dan kontra. Oke. Oke. Waktu itu kalian ada pro apa kontra? Ayo.
1: Karena kita enggak sekelompok kemarin.
0: Ayo. Masih ingat enggak kalian waktu itu pro apa kontra? Ayo. Kontra.
2: Ayo. Ikut sekelompok. Mereka lupa kalau mereka udah sekelompok. Ketemu
1: dari awal banget.
0: Oke. Jadi emang dia intinya nanti akan ada kayak sebuah isu yang dibahas.
2: Iya, betul.
0: Dibuat kelompok-kelompok, nanti keluarlah argumen segala macam
2: ya.
0: Oke, itu dia Sahabat Suara. Jadi pokoknya activity teman-teman ALSA ini banyak banget ya. Jadi silakan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram ALSA LC Unsri ya. Dan buat Sahabat Suara yang tadi juga udah join di sebelumnya P3AB, nanti tunggu aja itu mungkin akan di-share untuk informasi lebih lengkap juga ya soal perekrutan ini ya, jadi member ini juga Sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi abis ini Sahabat Suara. Jadi sekali lagi informasi lengkap bisa cek semuanya di ALSA LC Unsri.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan masih bareng teman-teman Alsa Unsri. Ya, ini ada Ais, ada Liza dan juga Lia ya. Jadi ngebahas tadi udah dibahas ada kegiatan bareng AMSA ya,
1: ya
0: di tahun ini. Itu nanti di 26 September, Sabtu besok ya, 2026. Akan ada pre-eventnya di sekolah rakyat ya, di jam 7 pagi. Dan nanti jam 9-nya ada main event. Ada 3 narasumber talk show. Itu dari hukum, dari kesehatan, dan juga dari pemerintah juga. Itu akan dilakukan di Bapelkes ya. Kayak gitu. Dan nanti juga di sana akan ada kerjasama bareng Puskes terkait. Ya, jadi akan ada cek kesehatan segala macam. Silakan, boleh juga sahabat suara. Dan sekali lagi, ini gratis dan terbuka untuk umum ya. Itu dia sahabat suara ya. Oke, silakan, mungkin ada tambahan-tambahan dulu nih soal kegiatan ini, ada lagi? Boleh?
1: Oke, mungkin tambahan singkatnya terkait dengan kayak speaker reveal-nya, terus juga terkait dengan kegiatannya.
0: Iya.
1: Mungkin boleh buat teman-teman sobat suara pantengin di IG Alsa X AMSA gitu, Kak. Karena sebelumnya tadi kan bakalan di-upload juga di Alsa SU Unsri, tapi untuk program kita sendiri itu bakal ada IG-nya sendiri. Di Alsa X AMSA itu sendiri bakalan di-publish juga terkait dengan speaker reveal-nya gitu.
0: Oke, jadi emang ini sebenarnya sudah kegiatan. Ini setahu aku ya sobat suara, biasanya memang Alsa X AMSA ini selalu ada terus setahu aku tiap tahun ya gitu ya. Jadi emang mereka proker bareng juga nih ya, ya luar biasa ya. Oke, kalau gitu kita di terakhir mungkin ada tambahan-tambahan yang pengen disampaikan atau pengen ajak sahabat suara ke kegiatan ini, atau mungkin yang pengen disampaikan. Silakan dari Ais dulu, abis Ais ke Liza, baru Liza ke Lia.
2: Untuk sahabat suara boleh untuk datang ke acara kita nanti di Bapelkes, Badan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, itu di Sukarami juga. Terbuka untuk umum, untuk remaja, ibu hamil, ibu yang memiliki bayi yang maupun balita, untuk datang ke acara kita. Nanti kita juga bakal kasih ini sayur-sayuran segar kepada ibu-ibu hamil, ibu-ibunya.
0: Wah, seneng banget itu balik-balik dapat sayur itu.
2: Iya.
0: Oke. Dapat goodie bag-nya sayur ya.
1: Iya.
0: Oke, keren sih. Ya, pas kata mak di rumah, dari mana? Dari pasar enggak ada. Dapat dari kegiatan Alsa X AMSA. Oke, silakan lanjut lagi guys.
2: Oke, terus pokoknya bagi sobat suara, pantengin terus Instagram Alsa X AMSA, karena semua informasi bakal kami update di Instagram Alsa X AMSA itu.
0: Oke, itu dia ya. Aku baru dapat sayur beneran.
2: Iya betul. Sama keinginan anaknya mau mana sayurannya.
0: Nah, bakal udah. Tapi jangan betikap nih, kurang banyak. Beda lagi beli dong kalau mau banyak ya. Oke. Silakan Liza. Silakan Liza sebagai best member of the month.
1: Oh my god, masih lagi.
0: Bulan Agustus ya.
3: Harapan dari aku sih semoga jangan sampai edukasinya tuh selesai pas acaranya selesai juga. Jadi pengen sesuai dari implementasi pilar ALSA tadi, pengennya peserta itu pulang dengan pemahaman yang bisa mereka terapin sehari-harinya, terutama soal gizi dan hak atas kesehatan itu sendiri. Jadi dampaknya itu enggak cuma pas di acara itu doang,
0: betul,
3: berkelanjutan gitu sih. Mungkin gitu aja.
0: Betul. Karena emang sekali lagi kita kepengennya dari kegiatan ini ALSA X AMSA ini adalah, sekali lagi sahabat suara, untuk jangka ke depan panjangnya gitu ya. Jadi memang penting, jangan lagi menganggap sepele ya untuk masalah stunting ini gitu ya. Makanya maaf banget ya, kadang-kadang memang waduh ternyata rempong ya. Emang benar, karena ini terkait kesehatan untuk ibu hamil, gizi anak juga segala macam gitu ya. Oke, silakan terakhir Lia.
1: Oke, mungkin aku izin nambahin sedikit aja sih terkait dengan, jangan lupa kita juga ada open donasi gitu. Jadi buat sobat suara, kalau misalnya mau yang ikut berdonasi bersama di Alsa X AMSA, boleh banget untuk pantengin di IG Alsa LC Unsri terkait dengan tertujunya nanti ke siapa, dan juga terkait dengan donasi kita sendiri yang seperti Ai sebutkan tadi, bahwa nantinya akan kita berikan ke Panti Asuhan Baitur Rahman Rantau lokasi gitu. Mungkin itu aja sih Kak.
0: Oke, donasi benar. Jadi open donasi juga, silakan cek juga di Instagram Alsa LC Unsri. Pokoknya semuanya ada di Instagram LC Unsri. Kegiatannya sekecil suara. Instagram
1: projectnya apa? Alsa X Amsa.
0: Alsa X Amsa itu setiap tahun ada terus sahabat suara ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Ais, Liza dan Lia. Sukses terus ya. Abis ini mau kemana kalian? Ayo, pasti nongkrong ya. Atau balik?
1: Abis ini kita persiapan prokernya.
0: Iya. Jawaban netral ya. Abis ini persiapan prokernya aman ya. Oke.
1: Emang beneran?
0: Oh, emang beneran ya, maaf. Oke. Berarti di base campnya atau di mana?
1: Kita nanti bakalan, iya, bakal ada dekor kegiatan nanti.
0: Oh, kayak ada kegiatan intinya sama suara. Oke, sebagai penutup, ini yang sering tagline nggak? Anak-anak Alsa.
3: Ada dong.
0: Apa?
3: Tagline Alsa itu show your contribution, develop your skills, and connect to others. Alsa, always be one.
0: Gitu. Oke, berarti kalau aku bilang Alsa Unsri, kalian jawabnya itu ya.
3: Oke.
0: Ya. Okay. Karena aku nggak apal nih, mohon maaf nih. Aku nggak bisa nih ikut English camp tadi. Susah, repot nanti. Oke, 1, 2, 3. Alsa Unsri.
3: Show your contribution, develop your skill, and connect to others. Alsa, always be one. Yeah.
4: Ada tagline dari Pranita.
0: Belum selesai. Belum selesai. Masih ada. Maaf. Kita cut dulu. Kita cut dulu. Oke, ada masih ada lagi.
1: Satu lagi.
3: Ada tagline proker.
0: Ada satu lagi. Yeah. Nanggung. Alsa X Amsa.
3: Iya, Alsa X Amsa.
0: Oke, berarti gandeng aja ya.
3: Iya.
0: Berarti ya. Oke. Berarti aku bilang Alsa aku bilang Alsa dulu, nanti jawabannya itu ya. Baru kalian langsung nyambung ke Alsa X ini gitu ya. Oke ya. Oke, kita ulang lagi ya. Ulang lagi sama suara. Aku paksa cut bumpernya nih. Ya. Oke. Alsa Unsri.
3: Show your contribution, develop your skill, and connect to others. Alsa, always be one. Alsa X Amsa, wujudkan hak tumbuh makin sehat.
0: Nah, itu dia. Panjang ya sama suara, maaf ya. Terima kasih.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: menariknya di hobi, dari segi modalnya aja udah murah banget. Ibaratnya cuma 18 juta rupiah. Bahkan bisa deh terdahulu sejuta binya bisa dicicil apa enggak.
1: Gitu. Dicicilan apa bunga lagi.
0: Betul.
1: Wow.
0: Nah, selain itu juga lagi-lagi masalah di properti itu masalah rep operasional sih.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, jadi ada salah satu partnernya hobi, aslinya dia udah punya properti di sana, punya apartemen di sana.
1: Iya.
0: Malah dia jual waktu itu sebelum tahu hobi. Dan akhirnya dia jadi partnernya hobi karena dia mikir, aduh repot banget harus bolak-balik ke PIK cuma buat kalau ada yang lagi sewa ataulah harus bersihin, harus bayar IPL dan lain sebagainya.
2: Yeah.
0: Akhirnya dia berpikir, ah dari segi operasional mending join sama hobi aja gitu.
2: Jadi belum lagi kalau rumahnya jauh, bolak-balik ke PIK kan lumayan.
1: Benar. Ini ada yang tanya nih, mungkin Pak, satu intermezzo Elvira, se-Indonesia bisa jadi mitra, maksudnya apakah mitranya hanya untuk orang di Jakarta atau Jabodetabek aja, atau semua dari Sabang sampai Merauke bisa jadi mitranya hobi?
0: Nah, ini menariknya di hobi, semuanya bisa gitu. Dari Sabang, kita ada partner dari Sabang, ada dari benar-benar dari Aceh, ada dari Papua, ada bahkan teman-teman kita ekspatriat yang lagi di luar negeri pun banyak yang berpartner di hobi.
1: Jadi karena kita tuh cuma sebagai penanam modal dan mendapatkan passive income gitu kan ya Pak, betul. Ya.
2: Sisanya diurusin sama hobi.
1: Iya, kita sisanya tahu beres.
2: Tinggal dapat transferan aja dari hobi.
1: Entar Pak, kalau dari dia aja teh potensi cuan dan keuntungannya tuh Pak. Ini buat gambaran kayak gitu.
0: Betul. Menarik nih, ajak orang berpartner dan hobi. Gila, memang kita harus bisnis kita ngomongannya.
1: Iya. Kan?
0: Ini hitungannya yang pertama tadi, dari di hobi ini menariknya sharing profit kita kan 50-50. Jadi 50% buat partner, misalnya dia menyewakan dan lain sebagainya, dan 50% buat hobi. Yang kedua juga, si partner itu dapat nginep gratis 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
2: Oh, beres dong nih.
1: Tahunnya selama 10 tahun. Lama dong.
0: Iya, lumayan.
1: Seminggu jadi, itu.
0: Iya, di total bahkan 60 malam ibaratnya selama 1 tahun.
2: Wow. Nah,
0: misalnya asumsinya ya, hari ini rata-rata di PIK 2 itu menginapnya 500 ribu.
1: Oke.
0: Dikali 60 malam aja, value-nya itu sudah 30 juta.
2: Sedangkan kita bayar cuma 18,5.
0: Nah, iya. Gitu. Jadi itu udah dari nginep gratisnya
2: udah nutup
0: aja. Udah nutup. Ibaratnya 6 malam setiap tahun itu bisa kita pakai sendiri, bisa kita kasih ke keluarga kita, ataupun teman-teman mau sewa-sewain juga gak masalah gitu. Itu memang hak privilege-nya teman-teman gitu. Selain itu juga kita ada hak diskon 50%. Misalnya 6 malamnya habis, malam ke-7 ada saudara kita mau nginep ke-8, ke-9 gitu ya.
1: Iya.
0: Itu gak perlu bayar 100% gitu. Jadi partnernya hobi cukup bayar 50% aja ke hobi.
2: Itu namanya red orang inside.
1: Iya, insider. Jadi orang tapi dalam. Kita bisa tuh, misalnya aku adalah mitranya hobi.
2: Iya.
1: Terus misalnya red kamarnya 500 ribu kan harusnya. Aku tuh cukup bayar 250 ribu.
0: Yes.
1: Tapi aku bisa jual tuh keluar dengan harga 500 ribu, cuan 250.
2: Nah, betul. Iya betul.
1: Begitu kan Pak?
0: Iya betul.
1: Tuh
0: betul
1: kan banget. Enak loh.
2: Cuma kalau masalah cuan paling
1: kan.
2: Tapi seberapa sewa pis? Karena penting sih sebenarnya Pak.
0: Nah,
2: apartemen.
0: Nah, apa namanya bisnis properti keseluruhan ini kan 3L sebenarnya.
2: Kan?
0: Lokasi.
1: Ya,
2: sama.
1: Lokasi.
2: 1L aja Pak kalau gitu ya. Lokasi. Oh, sekarang lokasi itu penting banget.
1: Iya, benar.
0: Sih, ya. Jadi lokasi kenapa? Karena teman-teman sama apartemen lokasinya beda, pasti hasilnya beda. Nah, lokasinya kebetulan kita di PIK 2, satu menangnya PIK 2 itu kan dengan bandar.
1: Iya.
0: Misalnya para wisatawan, pertama kali pasti dia cari kita misalnya ikut tour kemana, pasti gimana nih tas kita semuanya taruh dulu nih di kamar, baru terserah kita mau kemana gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itulah menangnya lokasi di PIK 2 karena dia dekat dengan bandara, jadi lokasinya oke. Yang kedua juga, PIK 2 sekarang akan dibangun banyak universitas juga gitu. Ada belasan universitas bahkan dari Malaysia dan internasional yang akan bangun

0: dan beroperasi di sana. Otomatis sewa menyewa propertinya kan tinggi.
1: Iya.
0: Nah, yang ketiga juga di Peak 2 itu sadar nggak sadar saat ini sudah menjadi destinasi wisata internasional gitu. Yeah. Jadi kayak misalnya di Pak Pramono Anung sempat bikin statement bahwa waktu dia dilantik 2 tahun lalu direct flight dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu cuma 5 kali sehari. Saat ini yang kata orang in this economy itu direct flight-nya naik menjadi 18 kali.
1: Hah?
2: Wow.
0: Jadi Jakarta sekarang sudah menjadi kota pariwisata. Jadi banyak banget wisatawan dari Malaysia, Singapura, Thailand itu datang ke Jakarta terutama karena sudah berkembangnya Peak 2. Jadi banyak banget orang terutama di weekend yang datang ke Peak 2 untuk berlibur berwisata ke sana.
1: Gitu. Termasuk kita Rizky, kalau weekend kita suka jalan-jalan ke Peak 2.
2: Iya, makanya buat staycation oke banget. Jadi misalnya mau lari pagi atau sepeda di situ enak banget.
1: Iya.
2: Suasananya, udaranya.
1: Benar.
2: Ini Pak Hubi, sebelum kita lagu atau mungkin iklan ya, ini satu pertanyaan dari sahabat suara.
0: Yes.
2: Bagus nih pertanyaannya. Ini sistemnya kita cuma bayar untuk kerjasama ya, bukan untuk memiliki apartemen tersebut.
0: Yes, betul. Jadi sistemnya hanya untuk kerjasama. Supaya apa? Lagi-lagi supaya modalnya gak terlalu besar. Karena kalau mau beli apartemennya dulu, itu kan kurang lebih harus 400, bahkan sekarang udah di 600 jutaan. Gitu.
1: Repot itu.
0: Repot. Kalaupun misalnya mau KPA gitu ya, kredit pemilikan apartemen, BI checkingnya mesti bagus lah, cicilan
1: iya,
0: setiap
1: benar.
0: Bulan harus jalan. Nah, untuk memitigasi atau untuk supaya semua orang bisa berpartner dengan hobi, makanya kita sistemnya kerjasama hanya dengan 18,5 juta rupiah, ya. Teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di Peak 2.
2: Oke, mungkin.
1: Jadi
2: mungkin,
1: memiliki bisnisnya ya Pak, yes. Bukan memiliki propertinya. Tapi
2: mungkin,
1: tetap ada cuannya dari situ.
2: Ya, mungkin yang ditanya sama Citra tadi pertanyaannya adalah kalau udah beberapa tahun jalan, apakah unitnya buat kita? Enggak. Karena setahu gue juga ya, Citra sedikit info aja sotoy gue. Mm-mm. Karena kalau apartemennya itu bukan SHM,
0: betul.
2: Dia HGB.
0: Betul.
2: Jadi ntar per 10 tahun apa 20 tahun itu ya akan... Ya. Kalau mau nggak mau ya harus dibeli lagi kan?
0: Betul. Jadi harus ada perpanjangan lagi. Makanya sebenarnya bisnis model yang paling tepat buat apartemen memang sistemnya
1: kerjasama
0: untuk sewa-sewa.
1: Nah itu modalnya juga lebih sedikit.
2: Terjangkau.
1: Meminimalisir resiko
2: dan meminimalisir effort.
1: Iya, meminimalisir effort dan insya Allah bisa dapat cuan yang banyak mungkin.
2: Betul.
1: Ah boleh kali Pak, ini biar makin detail lagi. Mungkin sahabat suara ada yang mau tanya-tanya, nanyanya ke siapa ini Pak?
0: Nah teman-teman bisa, sahabat suara bisa hubungi Evi di 0822-8888-1589. Teman-teman bisa hubungin Evi di 0822-8888-1589.
2: Itu Evi tanpa Tamala ya?
1: Iya.
0: Selain Evi bisa ke Risma. Risma di 0813-5555-7877. Risma di 0813-5555-7877.
2: Risma pakai N bukan pakai N. Kalau pakai N, Risna istri saya.
1: Oke, nanti kita balik lagi ya sahabat suara ya. Kita masih ngobrolin tentang hobi ini sama Pak Yes. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh kalau yang lagi join di TikTok kita di iswara.network. Nanti kalau bisa kita tanyain ya, tetap di suara seru.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zaki. Anggota Komisi 11 DPR RI, Hillary Brigita Lasut, meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Legislator fraksi Partai Demokrat itu menekankan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Kehadiran OJK juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Mutanisin mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap anggaran 2027 pada program BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran.
3: Saya benar-benar ingin bertanya kepada Pak Menteri Kesehatan, keberpihakan Pak Menteri Kesehatan untuk melihat betapa besarnya kebutuhan PBI yang ada di masyarakat itu, apakah memang sudah ada dalam skenario anggarannya Pak Menteri Kesehatan? Karena dalam diskusi-diskusi kita ini, saya tidak menemukan keseriusan Pak Menteri Kesehatan untuk memperjuangkan penambahan kuota PBI.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Politisi praksi PKS itu melihat kebijakan sekolah gratis sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan. Ini sudah disadari bersama.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen. Produksi televisi dan radio parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
5: Cuma di Suara.

0: Sebentar Pak Yas, nyanyi dulu ntar ya.
1: Asik kalau ngobrol sama Pak Yas.
2: Ceritakan ke anak-anakku nanti.
0: Ayo Pak Yas, jangan ragu-ragu Pak.
1: Juga dicintai
2: everything you want.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Yuk lanjut ngobrol tentang hobi sama Pak Yas selaku direktur dari hobi ini ya.
2: Iya.
0: By the way,
2: apa tuh?
0: Maaf ya, dulu dipotong. Hobi ini udah berjalan berapa lama establish?
1: Oke, kita establish secara perusahaan udah 7 tahun.
0: Oh, udah profesional dong.
1: Yes, iya. Di Peak 2 bahkan kita udah tahun kedua. Dan bersyukur juga, puji Tuhan, alhamdulillah progresnya bagus banget. Apalagi di Peak 2 kan sudah ada Nice Convention Center.
2: Iya, yang suka buat event-event itu.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul, jadi setiap harinya ada event-event besar. Bahkan kemarin misalnya kayak konser artis Korea, terus juga ada festival jazz paling legendaris di Indo juga udah di Peak 2.
2: Iya.
1: Jadinya okupansi sewa-menyewanya jadi bagus banget gitu.
2: Iya, kadang-kadang kan kalau misalnya rumah kita jauh, terus misalnya mau nonton konser, lokasinya di Nice Peak 2, daripada kita pulang pergi, mendingan kita sekalian staycation.
1: Bener
2: tuh,
1: nginep
2: di situ biar nanti mungkin bisa jalan kaki atau jadi lebih mudah gitu ya kan.
1: Betul.
2: Nah, ini kan dengar-dengar nih Pak Yas, kan ini kan sistemnya lot ya.
1: Ya, betul.
2: Kok bisa sih Bapak menyarankan itu kayak kita tuh bermitranya lebih dari satu lot gitu?
1: Jadi sebenarnya tadi ya 18,5 juta itu untuk satu lot.
2: Satu lot.
1: Nah, teman-teman, sahabat suara bisa berpartner dengan hobi satu lot, dua lot, bahkan biasanya aku nyarainin 10 lot gitu.
2: Oh, sekalian gitu 10 lot. Kenapa itu?
1: Kenapa? Pak? Karena kalau teman-teman berpartner dengan hobi satu lot, maka hanya ada satu properti, satu unit yang bisa disewa-sewakan setiap harinya untuk Anda selama 10 tahun.
2: Iya.
1: Okay. Nah, kalau teman-teman berpartner 10 lot, maka bisa menjadi partnernya hobi dan ada 10 unit yang bisa disewa-sewakan sekaligus setiap harinya selama 10 tahun gitu. Bahkan partnershipnya enggak 10 tahun kalau 10 lot, tapi 12 tahun.
2: Oh, diperpanjang, ditambahin 2 tahun.
1: Betul. Nah, karena takutnya misalnya kayak tadi ada event besar, sebenarnya bisa dapat banyak sewa nih. Iya kan? Bisa dapat banyak sewa, tapi ternyata cuma kita cuma punya satu lot, jadi cuma ada satu.

0: satu unit yang bisa disewakan buat teman-teman. Padahal kan sayang banget, misalnya eventnya festival jazz kayak kemarin,
1: iya,
0: itu jangankan 10 kamar, bisa 30-40 kamar itu full semua gitu. Kan sayang banget, harusnya bisa jadi ladang cuannya teman-teman, tapi miss karena teman-teman cuma punya satu lot.
1: Sayang.
0: Terus ya, juga tadi lagi bahwa masa partnershipnya panjang di properti itu. Panennya sebenarnya di tahun 11 dan 12. Ya kan?
1: Peak hour.
0: Iya.
1: Peak season.
0: Peak seasonnya karena kan setiap tahun sewa menyewa harganya naik, ya kan?
2: Iya.
0: Misalnya tahun ini 500.000, mungkin tahun depan di 550 atau bahkan di 600.000.
2: Iya.
0: Nanti di tahun ke-11 ke-12, wah itu harganya pasti udah tinggi dan udah stabil.
1: Tapi cuan kita ngikut enggak?
0: Nah, otomatis cuannya juga ngikut. Padahal teman-teman daftarnya di saat ini hanya 18,5 juta.
1: Bisa dicicil.
0: Betul. Iya.
2: Dan ininya juga langsung ke ini ya. Staycation-nya juga nambah dong, Pak, ya.
0: Iya, otomatis. Nah, ini yang menarik. Misalnya 10 lot, tadi satu lot kan 6 malam setiap tahun.
2: Gratis tuh.
0: Gratisnya. Ya kan? Okay. Kalau 10 lot 60 malam setahun. Berarti kan
2: banyak banget itu berarti kalau 10 tahun.
0: 2 bulan nginep di peak juga enggak apa-apa sih jadinya.
1: Iya. Kan terserah mau dipakai bisa, mau kita jual juga bisa.
0: Betul sekali.
1: Wow. Eh, kalau boleh tahu Pak Yes, yang dipakai untuk disewakan sama hobi ini unitnya studio kah atau berapa bedroom kah?
0: Di hobi kita fokus semuanya 10 dalam 10 tahun ini kita akan gas di studio semua. Karena memang terbukti yang studio lah yang okupansinya jauh lebih tinggi.
1: Oh ya?
0: Iya. Jadi misalnya kalau ada keluarga, paling kita sebelah-sebelahan, unitnya sebelah-sebelahan. Jadi satu di kamar nomor satu, misalnya sebelahnya di kamar nomor dua gitu.
1: Oh, ada yang ini gak? Apa namanya dulu?
0: Connecting saat ini gak ada karena kan memang semuanya kan sebenarnya apartemen ya. Jadi kan udah tembok ke tembok kan.
1: Oh, gak ada connecting door. Tapi kalau connecting people ada gak?
2: Aduh, connecting
0: udah blocking. Udah banget.
2: Lama banget tuh kayak tagline handphone.
1: Tahu lagi Pak Yes langsung. Udah bangkrut katanya.
2: Ya Allah. Pinter
1: banget ya si Pak Yes nih.
0: Punchline-nya bagus-bagus banget.
2: Bisa berarti. Iya. Cakep Pak Yes menguasai segala materi. Yoi. Dan cuman hobi.
1: Kayaknya cocok aku siaran sama Pak Yes deh.
2: Maksudnya gimana? Kita kemana? Mana dari tadi udah pada bilang suaranya Pak Yes enak banget.
1: Iya, radio voice
2: sampai segala macam.
1: Ada yang bilang Pak Yes manis juga ya.
2: Aduh.
1: Sorry Pak Yes udah ada yang punya.
0: Iya.
1: Jangan cemacem kamu.
2: Coba Pak Yes diulang lagi. Jadi kalau mau menjadi mitranya hobi, berapa dana yang harus disiapkan? Terus apa penawaran spesialnya untuk sahabat suara nih?
0: Yes, khusus untuk sahabat suara hari ini 8 orang pertama hanya dengan 18,5 juta rupiah, teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di Peak 2 selama 10 tahun. Dan kami juga memberikan kemudahan, teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya teman-teman bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877 atau bisa juga ke Evi di 0822-8888-1589. Evi di 0822-8888-1589.
1: Oke. Mantep bener.
2: Silakan nanti kalau mau tanya-tanya lebih detailnya bisa sama Risma, bisa sama Evi, ya kan. Yang pasti ini adalah sebuah bisnis properti di mana kita tidak perlu memiliki propertinya tapi bisa mendapatkan cuan. Betul. Dari properti tersebut.
1: Dan kita gak perlu juga effort ngurusin maintenance, operasionalnya gak ada. Bayar ina itu gak ada. Pokoknya 18,5 udah stop sampai situ, tinggal tunggu penghasilannya.
2: Iya gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh ya Pak?
0: Boleh.
3: Yang baru di Iswara.

0: tur hobi Pak Yes ini seseru itu loh, luar biasa.
1: Banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di luar hobi ya.
2: Iya betul. That's why he's a director.
1: Ya, maka dari itu ya, Bu.
0: Because he knows everything.
1: Iya. Berarti Pak Yes tahu banget ini berarti sasarannya atau target market. Yes. Kira-kira dari hobi ini sebenarnya kemana sih Pak?
3: Okay, jadi yang bergabung di hobi ini banyak banget. Ada yang memang murni mau staycation doang gitu loh. Jadi dia berpartner sama hobi, bayar 18,5 juta. Dia emang real mau pakai sendiri. Minimal dia kalau lagi pusing, dia bisa gak perlu ke Bali, ke Jogja. Jadi dia bisa healing dulu di Pik 2 pakai yang gratisnya.
2: Ah, gue tahu tuh untuk peruntukannya tuh.
1: Untuk gimana maksudnya Rizky?
2: Untuk coba bawa keluarganya lah.
1: Oh, bawa keluarganya. Staycation.
3: Ada yang kayak gitu.
1: Ada. Nah,
3: jadi ada juga para.
2: Berarti gak cuan dong Pak?
3: Iya, tapi dia minimal gratis lah gitu ya.
1: Daripada
3: kan?
1: Nginep di hotel berbayar, ya kan?
2: Ya, karena tadi dia Pak Ia sudah bilang kita ngeluarin 18,5. Ya. Sedangkan rate-nya untuk sewa semalam aja 500 ribu.
3: Betul.
2: Kita dapat 6 kali ya?
3: 6 kali setahun sampai 10 tahun jadi 60 malam.
2: 60 malam itu jadi 30 juta.
1: Iya. Udah
2: tutup dari itu.
3: Betul. Yes. Ada yang kayak gitu, ada juga yang mereka memang para eksekutif muda.
2: Itu untuk apa?
3: Mereka para spesialis, jadi mereka
2: nyari punya passive income.
3: Iya, punya uangnya tapi enggak bisa untuk repot operasional kan?
1: Iya.
3: Karena enggak terkendala waktu sama jarak, jadi mereka lebih memilih berpartner sama hobi. Tadi juga ada yang di komen, mereka benar banget, ada tadi yang komen di TikTok. Jadi banyak juga pengusaha yang dia ke hobi dulu, dia test market dulu, kalau bagus baru nanti dia pengembangan, dia beli unitnya kah atau dia bangun sendiri kah. Setelah dilihat memang marketnya oke gitu loh. Jadi banyak juga yang berpartner dengan hobi, pengusaha
2: buat cek ombak.
3: Iya, jadi dari Aceh sampai Papua itu banyaknya mostly-nya mereka daripada langsung keluarin dana besar untuk bikin sendiri.
2: Gambling tuh.
3: Iya, gambling kan miliaran rupiah, mending dia partneran sama hobi dulu, dia ngecek dulu okupansinya berapa.
2: Trafficnya gimana? Yes,
3: baru dia berani nanti bikin sendiri. Itu juga enggak masalah.
1: Berarti sebenarnya ya. Market-nya itu lebar banget hobi.
3: Betul.
1: Ya. Dari mungkin yang keuangannya mungkin terbatas,
3: yes,
1: tapi pengen mencoba bisnis properti, bisa lewat hobi.
3: Yeah.
1: Bisa juga yang orang yang have banget, yeah, juga bisa lewat hobi buat cek ombak yang kayak gitulah. Okay, menarik.
2: Oke,
3: yes, betul banget.
2: Oke, 18,5 itu, yes, kontrak berapa lama Pak?
3: 18,5 itu untuk 10 tahun. Jadi
2: kontrak kerja.
3: Yes.
2: Berarti nanti misalnya udah beres 10 tahun boleh enggak perpanjang?
3: Yes, bisa. Jadi setelah 10 tahun ya tentunya kita renovasi dulu, biasanya permajaan furniture dan sebagainya,
1: yeah,
3: baru kita open lagi untuk perpanjang ke partner-partner kita.
2: 18,5 lagi atau mungkin
3: kita lihat nanti
2: pasar.
3: Iya, kita lihat nanti perhitungan di pasar setelah 10 tahun seperti apa. Gitu.
2: Tapi udah lebih dari balik modal.
1: Iya, ini Revi ada nanya nih Pak, untuk pembagian hasil sewanya gimana? Nah, tadi udah disampaikan tapi boleh mungkin nanti, yes, diulangin sama Pak Ia seperti apa Pak?
3: Jadi pembagian sewanya 50-50. Nah, teman-teman bisa kelola sendiri, sewain sendiri juga bisa. Kalau dititip kelolakan ke kita, sharing profitnya setiap tahun.
1: Setiap tahun. Okay. Oh, jadi nanti pembagian profitnya itu akan ada setiap tahun.
3: Betul.
1: Dan itu akan ada laporan yang jelas juga.
3: Betul.
1: Dari hobinya
3: ya,
1: seperti
3: betul
1: apa
3: sekali
1: gitu ya.
3: Ya, okay, jadi berapa banyak yang nginap, dikurangi biaya, baru kita
2: apalagi profit. Coba yang di inginkan sama kita tapi tidak diberikan sama hobi, nggak ada.
1: Lah itu. Mungkin sekali lagi Pak,
3: yes,
1: disampaikan jadi hobi ini apa, terus apa yang bisa didapatkan.
2: Dan kemana?
1: Keuntungan sahabat suara dan juga kemana kalau, yes, mau cari info detailnya.
3: Oke, jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana teman-teman bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Dan bahkan khusus untuk hari ini ya, terutama lokasi kita lagi prime banget di Pik 2, teman-teman bisa mendapatkan ya menjadi pebisnis properti di Pik 2 selama 10 tahun hanya dengan 18,5 juta rupiah. Bahkan sahabat suara bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya sahabat suara bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Teman-teman bisa hubungi Risma di 0813-5577 atau di 0822-8885-89. Sekali lagi di 0822-8885-1589.
2: Wih,

0: dan membuat kita terbuka cakrawalanya untuk investasi, untuk mungkin mencari pundi-pundi tambahan.
1: Betul.
0: Dari uang milik kita yang saat ini mungkin bingung dipakai buat apa ya?
1: Asik
0: apa
1: deh, ya? Gitu. Banyak bener tuh duitnya.
0: Iya, dan hobi ini punya tagline. Silakan apa tagline-nya Ibun kalau boleh tahu? Katanya ada tagline dari Ibun yang cocok untuk hobi.
2: Tadi itu loh.
0: Kan kemarin aku udah waktu pertama ketemu Pak Yes. Ada dari Ibun hobi apa ya tadi tagline-nya ya Ibun ya?
1: Cuan, cuan, cuan.
3: 3C.
1: 3C. Kalau Pak Yes kan tadi 3L. Kalau aku 3C.
0: Apa?
1: Cuan, cuan, cuan. Si bisa tiba-tiba mendadak begitu Rizky.
0: Kalau dari Buluk tadi udah masukkan juga.
3: Betul.
0: Dari Buluk tagline buat hobi.
3: Oh,
0: hobi. Asik deh. Pak Yes, terima kasih ya.
3: Thank you.
0: Ketemu
3: thank
0: lagi next time you. Dan sahabat suara sekalian, Kinos Gina pamit. Kita ketemu lagi di Suara Seru besok hari Kamis.
1: Besok masih Kamis ya? Ya Allah, lama banget minggu ini berjalan ya. Tukar is happy.
0: Ada lagi Pak Yes ya. Pamit ya. Sahabat suara, terima kasih. And then, sampai jumpa.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Camik tuh tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Aku udah pernah beliin satu loh.
2: Ya ada satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
2: Yes.
1: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si mama masih percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
1: Aku udah pernah beliin satu loh.
2: Ya ada satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lokbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz hari ini akan lanjut temenin siangnya sahabat suara. Seperti biasa, sampai nanti jam 2 ya.

berasa gitu ya irit-iritnya. Kayak ini tanggal 25 atau tanggal gajian lama banget sih gitu kan. Kalau kamu merasakan hal yang sama, satu lagu ini pas banget buat kamu ya. Dari Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan nemenin kamu sambil kita ya refresh sedikit dari hal-hal yang bikin pusing gitu ya sahabat suara. Terus ada Raim Laude juga yang bakal nemenin dengan Dunia Yang Nanti. Dimainkan abis Glenn Fredly dulu dengan You Are My Everything biar makin semangat hari Rabunya. Enjoy!

Yes, aku tak akan bisa menjauh darimu sahabat suara. Makanya hadir kembali hari ini Farah, bakal nemenin sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Selain saya hadir untuk nemenin sahabat suara, lagu-lagu enak juga sudah disiapkan untuk menemani hari Rabunya kamu. Ada di palu kamu. Biar makin sempurna ya kan, udah ada lagunya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta yang mengantri di playlist 10 lagu keren. Bentar lagi akan diputerinnya sahabat suara ya, habis hi-fi dulu dengan Main. Lanjut menemani siangnya kamu barengan sama Farah Virus.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was She. Dengan Tiada Lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan salah satu playlist dari 10 lagu keren pastinya baru aja nemenin kamu. Lanjutkan siang harinya, pastinya masih dengan lagu-lagu enak sahabat suara ya. Sambil menikmati cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan cukup cerah ini, walaupun tanggalnya udah tua gitu ya. Hatinya udah makin dar-der-dor. Kita bawa santai dulu dengan satu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, nemenin siangnya kamu.

0: masih di suara barengan sama Farah. Itu dia slogan dari Anet dengan Sembunyi dari Bumi. Ya, sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi perjumpaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Lagu kerennya udah beres, tapi lagu-lagu enak lainnya ngantri untuk lanjut dimainkan sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini gak kemana-mana. Satu lagu dari Malik and Essentials dengan Kita Bikin Romantis bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Wong dengan Tak Ingin. Kalau saya sih ingin ya, apalagi ketemu sama sahabat Suara hari ini. Wah, sangat menyenangkan sekali pastinya. Bahkan ya, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network. Kita bakal yapping-yapping di sana. Kita akan bersantai-santai ria di hari Rabu ini. Walaupun ya, pasti banyak sekali juga sahabat Suara yang siang hari ini lagi gak santai gitu kehidupannya. Lagi derdor banget. Nah, cerita dong supaya bisa lebih rilis gitu kan. Kisah-kisahnya boleh disampaikan. Nanti kalau mau dianonim juga boleh, atau kalau kamu mau gamblang diceritain ke sahabat Suara lainnya gitu ya, juga enggak apa-apa. Tinggal di notes aja. Kamu bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau sekali lagi ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara. Suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun at shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

viral setelah bisa menduduki kursi kepala desa. Ia mengaku pencalonan tersebut berawal dari niat pribadi dan dorongan masyarakat serta sejumlah rekan yang memberikan dukungan. Dalam Pilkades Mekarwangi 2026, Surya berhadapan dengan calon petahana Subur Rustadi. Surya akhirnya dinyatakan unggul dengan selisih 92 suara.

mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Jika harga ICP naik, harga BBM non-subsidi bisa ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Namun untuk saat ini belum ada kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah di Nongkrong Bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Yang bertanya, hari Rabu kok Farah gak Dodo Harahap? Yes, karena kakak Dodo Harahap sedang berhalangan. Jadi hari ini Farah dulu yang nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satunya bakal ada lagu ini.
3: Apalagi?
2: Ada gak sih sahabat suara yang lagi ngerasa gue ngelakuin ini salah, itu salah, hah dah lah gitu. Kalau emang kamu lagi ngerasain hal itu, boleh dong cerita karena kenapa. Siapa tahu kan dengan kamu cerita ke aku yang hari ini, rasa-rasa yang bete itu bisa rilis gitu kan. Atau kalau mau saling sapa via udara juga boleh. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 ya, ke WhatsApp atau ke TikTok aja iswara.network. Karena selain di on air, saya juga sekarang lagi nemenin kamu di TikTok. Lagu Raisa dengan Serba Salah ini akan nemenin siangnya kamu. Sambil juga setelah ini gitu ya, dimainkannya nanti gitu. Sekarang mau puterin dulu Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Lanjut temenin siangnya sahabat suara.

masih bareng sama Farah di Suara That Was Kahitna Tak Mampu Mendua. Sama banget kayak suara ke kamu sahabat suara. Kita sih gak mampu mendua, tapi gak tahu kalau kamu. Semoga sama ya. Jangan mendua kalau misalkan lagi dengerin suara tiba-tiba ke yang lain. Walaupun gak apa-apa juga sih, yang penting kan support radio terus ya kan. Iya, tapi lebih baiknya kamu di suara aja, gak kemana-mana. Karena lagu-lagu enak juga udah diantriin buat lanjut temenin kamu. Sekarang saya juga mau menyapa untuk sahabat suara yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada, sebentar kita cek dulu. Karena ramai sekali di Merza Rio yang menyapa. Katanya selamat siang Farah yang outfitnya gak pernah gagal. Aduh, aku kalau disanjung-sanjung gini jadi pengen terbang deh. Merza Rio, thank you ya. Mau request lagunya Hindia katanya, featuring Rara Sekar. Oke, nanti aku cariin. Pesannya ini untuk yang mendengarkan aja sahabat suara. Harapannya cuman ditanya capek gak hari ini. Padahal pertanyaan kecil seperti itu bisa jadi bentuk perhatian yang sederhana. Jadi sesekali jangan datang membawa kebutuhan. Datang juga membawa kepedulian katanya. Karena intinya sederhana, komunikasi kadang bukan butuh solusi. Kita cuma butuh tahu ternyata masih ada ya yang peduli. Asik deh. Gile-gile keren banget. Statementnya berima, boleh juga Merza Rio. Oke, nanti aku cariin ya lagu requestan kamu. Dan mau menyapa juga sahabat suara yang bergabung di TikTok. Ada HDY, ini Hadi atau Hidi namanya. Ada Bani juga, ada Adin. Hai Adin. Kemudian ada sahabat suara lain yang bergabung. Bentar, mouse-nya agak hilang ya. Ini karena di studio tuh mouse tuh ada kurang lebih 5 sahabat suara ya. Di tangan kanan saya itu ada 3, di kiri kurang lebih ada 2. Jadi ada suka ketuker mouse-nya kalau mau scroll-scroll TikTok. Ada juga Gen, ada Dap dari Jogja, ada Melly. Terus juga Knock Knock, thank you banget sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara juga yang mau ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Mau lanjut temenin siangnya kamu dengan satu requestan dari TikTok, Melly. Katanya mau dengerin lagu Nona dong, yang Hong. Ya boleh lah.

Kahitna ya, baru aja menemani siangnya sahabat suara. Dan sambil denger lagu barusan ya, saya tuh salfok banget sahabat suara sama

berita yang konsisten seliweran di sosial media saya dari pagi sampai siang hari ini. Ini variatif sih memang media-media yang memberitakannya ya. Soal ini loh, gugatan MK katanya Pak Prabowo itu diminta cari dua cawapres pengganti dari Mas Gibran. Nah loh, jadi ini masih ada kaitannya dengan sengketa Pilpres 2024 terkait dengan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan waktu itu disidangkan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi ini para pemohon itu mempersoalkan tentang pemenuhan syarat pendidikan Gibran nih pas maju sebagai calon wakil presidennya Indonesia. Nah ini kan udah berjalan 2 tahun sahabat suara gitu ya, dan masih bergulir ternyata sampai hari ini. Makanya saya penasaran banget seperti apa nih kelanjutannya gitu kan, sambil ntar mau cari tahu lagi seperti apa. Kalau sahabat suara punya opini soal ini, boleh dong sambil sharing. Menurut kamu kira-kira udah 2 tahun gini masih bergulir persoalannya seperti apa? Ya namanya juga kita kan sebagai rakyat, kita kan hanya bisa menilai, memberi opini gitu kan. Soalnya kan yang mutusin bukan kita. Walaupun kita setuju atau gak setuju, tetap aja kan nanti suara yang dipilih yang mayoritas gitu. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu sahabat suara ya. Satu lagu dari Sal Priadi dengan foto kita blur nih. Udah ngantri. Lanjutin nemenin siangnya sahabat suara. Sambil saya masih nungguin buat yang mau join, bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung ke TikTok iSuara.network.

0: Masih bareng Safara di Suara That Was Syahrafi featuring Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Nah, makanya apa-apanya tuh dikomunikasiin sahabat suara. Ngomong gitu kayak yang paling komunikasi aja, Far. Padahal emang susah banget ya untuk kita bisa saling bersinergi dengan apa yang kita maksud diterima sama lawan bicara kita. Gitu tuh bukan hal yang mudah sebenarnya sahabat suara. Walaupun banyak yang bilang yang penting kuncinya komunikasi. Ya kalau misalkan emang itu akan selalu menjadi kunci, gak bakal ada nih yang namanya salah paham, ya gak sih? Makanya biar kita gak saling salah paham, mungkin bisa lebih intens lagi komunikasinya. Kalau ada hal-hal yang dirasa gak ngerti, ditanyain lagi, jangan berasumsi. Karena kan biasanya asumsi tuh yang membawa kita ke hal-hal yang akhirnya bisa menyakiti diri kita sendiri. Karena asumsi gitu kan. Jangan sampai itu terjadi sahabat suara ya. Lanjut lagi mau menyapa kamu yang bergabung di WhatsApp. Hai, ada Queen 10, ada Rizky NS, ada Taufik, ada Dea Lestari, Merzario. Terus juga di TikTok seperti biasa udah ada pantun. Tahu dong kalau pas jam siaran saya pantun. Apa jam siaran saya doang, apa jam-jam yang lainnya juga ya. Seperti biasa ada Nastu yang gabungnya dari Korea. Dia udah bilang ke Manado pakai baju batik. Kukira Bang Dodo, ternyata Farah cantik. Waduh, gak bisa nih, dia udah mau dapet fast track buat request lagu kayaknya sahabat suara ya. Speechless Far, katanya yang siaran Farah jadi merasa kaget, katanya Nastu. Nastu selalu stay always pokoknya, katanya. Request lagu Gaya Indrawari diputerin ya, apa aja boleh, judulnya apapun. Matur thank you, kata Nastu. Oke, karena kamu sudah menyampaikan puja-puji natural. Jadi biasanya sahabat suara kalau saya siaran tuh suka ada fast tracknya untuk bisa request lagu. Kuncinya adalah puja-puji natural ya. Nah ini Nastu tuh selalu natural gitu. Walaupun saya gak tahu emang dia somin apa enggak gitu. Tapi tenang aja Nastu, lagu requestan kamu bakalan aku mainkan ya. Sambil juga ngajak kamu sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen, masih ada waktunya. Langsung aja merapatkan 0816 114 1014. Dan bisa langsung ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight & Soul di hari terakhir.

Topik 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karya terbarunya. Seperti apa lagunya? By the way, ini judulnya 100 Hidup Lagi. Nah loh, seperti apa kira-kira nanti cerita di balik lagu ini ya? Jadi kamu pastiin gak kemana-mana. Saya mau mainkan dulu satu lagu dari Anda dengan tentang seseorang ya. Habis itu kita akan ngobrol barengan sama Meidra. So stay tuned.

0: Sofara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru beres riuh-riuh kompetisi ternyata di bulan Mei ini, dan sekarang sudah hadir di sini membawa karya terbarunya bertajuk 100 Hidup Lagi. Medra, hai.
1: Hai, Kak.
0: Luar biasa loh Medra, cantik sekali siang hari ini ya.
1: Kakak juga cantik.
0: Aduh. Buat sahabat suara yang penasaran kamu mau lihat visualnya seperti apa, bisa langsung melipir ke TikTok iswara.network ya, karena sekarang selain menemani di frekuensi, kita juga lagi live TikTok. Tapi Medra, sebelum ngebahas tentang karyanya, kamu boleh gak sih ceritain nih, kita tarik mundur dulu, bagaimana seorang Medra tuh akhirnya bisa terjun ke dunia nyanyi?
1: Wow.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Long time ago.
0: Langsung a long time ago storytellingnya. Gimana Mei?
1: Jadi aku itu sangat mencintai industri musik. Aku juga senang sekali bernyanyi. Which is dari aku usia masih kecil banget, dari 6 bulan tuh aku udah suka dengar lagu-lagu.
0: Dari 6 bulan, oke. Okay. Ya, kamu diceritain pasti kan?
1: Iya, diceritain. Okay. Karena waktu 6 bulan itu kan lagi zaman-zamannya India,
0: iya, oh, kan? Oke. Okay.
1: Jadi mama aku tuh ngefans banget sama kayak Shah Rukh Khan apa segala macam ke Vinda, which is kayak everyday tuh mama selalu muterin kaset itu, dan aku tuh kata mama setiap di
0: puterin lagu itu,
1: aku tuh kayak joget-joget gitu kayak.
0: Ya, pas kamu usia berapa?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan?
1: Iya, tapi senormalnya anak 6 bulan joget gimana sih? Kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Medra di usia 6 bulan itu berarti di 2000-an itu ya? Tahun 2000-an ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Terus?
1: Dan mulai suka bernyanyi itu waktu kelas 3 SD. Udah mulai ikut lomba-lomba gitu. Okay. Di keluarga aku itu, mama papa tuh gak bisa nyanyi. Tapi mereka suka aja.
0: Suka siapa musik, suka dengar. Iya, kayaknya semua orang ya, musik tuh pasti kan menjadi temannya kita sehari-hari gitu.
1: Iya, okay. Terus mulai konsistennya waktu kelas 5 SD, udah mewakili provinsi ke nasional.
0: Oh, wow.
1: Kayak gitu.
0: Provinsi mana waktu itu,
1: aku
0: Medra?
1: Aku mewakili provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke, okay. Oh Medra dari Riau.
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Dari Kepulauan Riau-nya ya, oke. Okay. Nah, berarti di SD udah suka, terus udah lomba-lomba. Itu mama papa gimana melihatnya?
1: Mama papa kan sangat mengenal karakter Medra. Jadi dari kecil tuh aku kalau disuruh maju, tampil, even baca puisi, fashion show, aku mau.
0: Let's go gitu.
1: Let's
0: ya
1: go.
0: Bukannya
1: gas.
0: Kayak mesti didorong-dorong dulu ya. Kalau bisa dorong aku dong gitu ya. Terus.
1: Iya kak, bener banget.
0: Okay.
1: Dorong aku dong. Misalkan nih, waktu masih kecil tuh acara nikahan orang ya.
0: Oh, nyumbang nyanyi ya.
1: Iya.
0: Oh, kamu justru kamu yang mengajukan diri.
1: Iya, okay. Jadi kalau misalkan gak nyanyi tuh kayak
0: ada yang kurang ya.
1: Ada yang kurang gitu. Dan tetangga-tetangga aku pun tahu kalau oh anak Pak Jun tuh suka nyanyi.
0: Anak Pak Jun nih emang pokoknya yang paling tampil nih dia nih gitu ya.
1: Kayak gitu, okay. Terus kan mulai konsisten tuh kak, dan alhamdulillah punya kedua orang tua yang support. Yeah. Kayak oke, okay, kalau misalkan memang this is your world, ini dunia kamu, mama papa dukung, tapi kakaknya harus konsisten juga ya gitu.
0: Okay.
1: Misalkan ini yang kakak suka, ya udah konsisten, tapi harus tetap di jalan yang benar.
0: Oke, okay. Nah setelah itu kamu kayak ada les vokal kah gitu-gitu?
1: Awalnya masih otodidak.
0: Okay.
1: Mulai ikut les vokal itu aku merasa mah kayaknya butuh nih gitu. Karena vokal emang harus dilatih sama orang yang udah berpengalaman. Waktu kelas berapa ya? Waktu SMA deh yang aku udah mulai.
0: Oh, ikut. SMA baru kayak vokal coach, ada vokal coach dan lain sebagainya.
1: Ada vokal coach, dilatih lah. Karena bernyanyi itu harus pakai teknik. Di situ kita ketemu sama teman-teman yang lain juga, which is kita bisa belajar dari mereka gitu kan. Sampai aku akhirnya setelah tamat SMA, aku pengen hijrah ke Jakarta, bilang ke mama, dan papa minta mama untuk temanin anak perempuannya.
0: Okay. Untuk kuliah kah waktu itu rencananya apa yang mau nyanyi?
1: Di dunia musik, entertainment.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Terus ya kayak step by step lah, ikut audisi juga, ikut lomba juga. Tahun 2023 kemarin aku mewakili Indonesia ke internasional.
0: Oh, wow, kemana? Oh,
1: ke
0: itu Medra.
1: Icing World nyanyi.
0: Icing World, oke.
1: Okay. Juara dua.
0: Keren. Best. Oke, okay. Berarti memang apa yang kamu rencanakan untuk ke Jakarta memaksimalkan musik itu satu persatu berhasil gitu ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Okay. Terus ini berhasil itu kan Medra. Medra gak usah kayak insya Allah amin gitu. Ini kan yang memang sudah terjadi gitu kan. Terus Medra.
1: Terus ya aku cuman menjalankan hidup dengan happy aja sih. Kayak ya semuanya terserah Allah aja. Aku udah pasrah ikhlas. Bahkan waktu mau ikut Indonesian Idol yang season 14 ini pun, ini kan sebenarnya udah yang kelima kali aku ikut Indonesian Idol kan.
0: Sebelum-sebelumnya udah pernah mencoba.
1: Tapi kayak ya proses lah gitu. Terus rezekinya di season 14 ini tuh di saat aku udah hijrah kembali ke kota asalku.
0: Oh, justru posisi udah gak di Jakarta.
1: Di saat I udah detach. Di saat aku udah bilang, ya Allah, maybe this is not meant for me. Yaudahlah,
0: I have to come back to my hometown ya, gitu kan.
1: I have to come back to my hometown and meet all my family di sana. Maksudnya keluarga besar aku di sana. Dan alhamdulillah mereka menerima aku apa adanya gitu kan. Terus dapat callingan lagi, yaudahlah gaspol.
0: Nah, berarti selain musik, Medra juga kuliahkah atau seperti apa?
1: Aku kuliah juga, cuman itu tadi tidak intens.
0: Karena emang musik banget sih sebenarnya hatinya gitu ya.
1: Tapi itu wajib sih kuliah.
0: Karena basic ya, formalitas yang wajib. Aku penasaran begitu kamu balik lagi ke your hometown, terus kamu kepikiran nggak abis ini gue ngapain ya gitu? Apa nyanyi juga kah atau justru melakukan hal lain ya?
1: Melakukan hal lain.
0: Apa?
1: Aku bener-bener yang kayak kalau misalkan nih kak, aku tuh sebelum idol kan aku banyak juga ya hasil rekaman lagu sendiri,
0: banking-bankingan lagu.
1: Aku dengerin suara aku kayak aku tuh malam-malam tuh suka nangis sendiri, aneh banget. Ya Allah, sayang banget suara kayak gini gak denger orang.
0: Oh, pikmi-pikminya ada tuh pas lagi sendiri gitu ya.
1: Tapi pikminya sama Tuhan sendiri kan.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Emang itu perlu, kalau pikmi tapi bagus gak apa. Maksud kamu tuh gini, kan? Kesempatannya kok aku gak ketemu gitu kali ya. Di sisi itunya kamu.
1: Ya kayak gitu kak, sempet.
0: Sempet ada fase dimana kamu ngerasa harusnya lagu dan suara aku ini layak loh dengerin orang banyak gitu.
1: Eh tapi ya begitulah kan, tapi seiring waktu berjalan mulai dewasa, terus mulai menerima keadaan, kayak apapun yang Allah kasih aku terima aja, jalanin hari dengan happy. As long masih ada orang tua tuh aku bersyukur banget.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Dan masih, ternyata jalannya terbuka setelah kamu berserah gitu ya.
1: Iya, berserah dan grateful. Kayak aku menerima hidup aku apa adanya. Aku mulai masuk HIPMI, gabung sama teman-teman bisnis gitu kan. Terus jadi kayak ada sampingan, maksudnya
0: switching
1: ada
0: sisi lainnya,
1: kebahagiaan di tempat yang lain gitu. Walaupun aku sangat mencintai dunia musik dari kecil gitu kan. Yaudah jalanin hari seperti biasa. Di saat kita udah detach, datanglah energi itu.
0: Tapi itu menarik sih. Sebenarnya cerita kayak gini tuh ada beberapa musisi lainnya juga yang merasakannya gitu ya. Artinya ketika udah hopeless sama yang dijalanin, tiba-tiba gayungnya baru datang tuh bersambut dan lain sebagainya
1: setuju.
0: Dan sekarang Medra lagi di tahap menjalani kebahagiaan di bidang musiknya gitu ya, luar biasa. Abis ini nih, setelah ini kita baru akan ngobrolin tentang karya terbaru kamu. Tapi mau lanjut dulu nemenin siangnya Sahabat Suara dengan lagu dari Kahitna ya, featuring Monita Tahalea. Sahabat Suara, ini dia Titik Nadir. Jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini saya juga masih bersama Meidra. Yay. Yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Tadi kita sempat memantau TikTok juga, ada yang nanya, ini lagu tentang pinjam uang. Sebelum sampai ke situ, Meidra kan tadi cerita juga bahwa udah dari kecil nyanyi, kemudian udah menseriusi nyanyi dari cukup belia lah usianya gitu ya. Tapi Meidra selain bernyanyi, nulis lagu juga gak?
1: Aku belajar nulis lagu, Kak.
0: Oke.
1: Soalnya aku bukan tipe kal yang penulis lagu, tapi ada seseorang yang bikin aku
0: akhirnya menulis.
1: Seseorang itu kayak one of my idola lah.
0: Oh, boleh spill nggak?
1: Boleh lah. Coba. Tama Halini dong.
0: Oh gitu, oke. Okay. Karena salah satu yang Halini, terus kamu jadi ketrigger untuk nulis.
1: Yes, kayak ketrigger. Dia bisa, aku pasti bisa juga nih gitu. Okay. Karena aku suka banget sama dia gitu kan. Dan karya-karya hasil lagunya tuh beneran stay di otak aku gitu.
0: Masuk ke otak, masuk dan ke hati otak gitu, dan ya hati.
1: Suka banget lah sama karyanya Kak Mahalini.
0: Apakah termasuk salah satu lagu yang 100 Hidup Lagi nih yang kamu tulis?
1: Aku tulis bagian bridge-nya.
0: Oke. Okay. Nah, cerita lagu ini akhirnya bisa ke kamu, terus kamu produksi itu seperti apa?
1: Jadi awal ceritanya itu aku dapat demonya dari ada salah satu tim kita. Terus aku udah suka banget, ini bagus nih, jarang nih lirik yang kayak gini.
0: Okay.
1: 100 Hidup Lagi gitu kan.
0: Udah ada judulnya?
1: Iya, waktu itu aku gak tahu judulnya.
0: Oh, belum tahu tapi udah dengerin lagunya.
1: Aku save judulnya di notes itu, di notes handphone aku, Bodohnya.
0: Oh, karena judulnya Bodohnya, oke.
1: Okay. Karena menurut aku kisah cinta yang kayak gitu tuh hanya orang yang lagi mengalami masa-masa bodohnya aja gitu loh.
0: Cinta buta gitu,
1: cinta
0: ya.
1: Cinta buta, judulnya kan 100 Hidup Lagi. Which is dia itu misalkan memang ada kesempatan 100 hidup lagi, dia mau memilih orang yang sama.
0: Padahal dia sangat tersakiti di kisah itu,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Padahal mungkin hubungannya itu tidak baik-baik aja.
0: Iya, toxic relationship gitu.
1: Tapi dia mencintai orang itu sebesar itu. Makanya aku
0: kayak, oke, benar-benar itu buta ya. Masa udah sampai masa yang ke-99 dia tersakiti masih mau sampai yang ke-100 gitu. Oke.
1: Okay. Tapi aku salut banget sama Kak Happy Andromeda yang menciptakan lagu ini, liriknya bersama temannya Kak Jayan. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk menulis liriknya juga. Yeah. Aku taruhlah bagian bridge-nya itu. Sebenarnya Mei itu tipikal cewek yang gak setuju dengan kisah percintaan seperti ini, Kak. Tapi aku adalah seorang musisi, which is kita harus menyanyikan perasaan manusia.
0: Betul.
1: Orang-orang dong.
0: In general, gitu ya.
1: Kita harus bisa menyampaikan perasaan orang-orang yang mungkin mereka gak bisa menyampaikan ke orang itu. Mungkin dari lewat lagu bisa repost-repost. Biar bisa didengar orang itu gitu kan.
0: Kodenya via lagu gitu ya.
1: Jadi Mei tambahinlah bridge-nya itu isinya kayak gini. Biar enggak dia tuh
0: via lagu gitu
1: Jadi Mei tambahinlah bridge-nya itu isinya kayak gini.

0: di hubungan yang toxic relationship, mm-hmm, atau dia lagi patah hati, mm-hmm, terus dia curhat sama kita sebagai sahabatnya, kita paling bisa kasih
1: insight gitu kan,
0: insight kayak kenapa sih enggak lo tinggalin aja, mm-hmm, gitu. Kan lo bisa dapat yang lebih baik apa segala macam ya, mm-hmm, orang tuh kalau dikasih tahu sebanyak apapun poin dia enggak akan mendengarkan.
1: Iya, kalau enggak dari diri dia.
0: Iya, karena hatinya tuh udah ke orang itu gimana,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya. Dan biasanya orang-orang itu tuh kalau ada susahnya aja baru ke kita. Pas happy dia ngilang tuh. Sahabat Suara termasuknya yang mana? Yang kedapetan pas lagi dengerin susahnya atau justru kamu jangan-jangan yang melakukan hal itu ya. Tapi pas pertama kali denger ini May, first impresinya gimana? Maksudnya kayak oke, aku akan bawain lagu ini karena memang disuguhkan, atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
0: Ada opsi lagu lain, tapi aku udah jatuh cinta banget sama lagu ini.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu dikasihnya berapa demo? Dua?
0: Ada tiga. Sekitar tiga.
1: Kurang lebih kisahnya sama atau beda-beda?
0: Jadi nanti kan aku akan ada rilis single lagi di November. Mm-hmm. Dalam waktu dekat inilah. Mm-hmm. Dan sebenarnya ada tiga lagu ini, itu ceritanya menurut aku itu
1: berkesinambungan.
0: Yes.
1: Oke, okay, benang merah nih, benang merah masing-masing lagunya. Nah, yang pertama mau dirilis itu yang ini.
0: Iya, yang ini. Dan yang kedua itu sebenarnya akhir ceritanya sih.
1: Ah.
0: Tapi ada okay, nanti isi ceritanya nantilah ya.
1: Iya, pastinya nanti ditungguin ya. Yang sementara bisa didengerin dan dinikmati nih yang 100 hidup lagi. Terus kalau secara notasi itu dari awal dan sampai yang rilisan ini memang sesuai seperti demo, yang demo atau ada perubahan?
0: Beda banget.
1: Oh, beda banget justru.
0: Beda banget. Nah, aku tuh setiap hari memang harus bersyukur kayaknya, okay, ya. Kak. Maksudnya nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
1: Yes.
0: Aku ketemu sama vokal direct yang bernama Kak Barsena.
1: Oke, okay, sama Barsena Bestandi. Yes. Right, terus. Okay,
0: he's the best. Sesuai nama lah.
1: Very best ya. Udah gitu sangat friendly, yes, gitu kan. Okay,
0: dan
1: terus.
0: Dia juga tipikal yang vokal directnya itu soft. Karena tipikal aku harus ketemu sama orang yang soft. Karena aku kalau nggak
1: soft spoken gitu ya.
0: Karena aku kalau nggak di emosinya nggak dikontrol, aku akan nyanyinya meledak-meledak gitu, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Datang Kak Barsena, dia kasih improv yang bagus lagunya, dia bikin lagu yang cantik jadi lebih cantik. Maksud aku perfect banget sampai pertama kali dengar lagu 100 hidup lagi pas dia udah edit dan segala macam. Aku nangis, gitu.
1: Nangis terharu gitu,
0: terharu,
1: ya.
0: Terharu gitu.
1: Karena bagus banget jadi lagunya
0: banget
1: gitu.
0: Jadinya.
1: Wow, luar biasa. Kalau Sahabat Suara penasaran belum sempat denger, nih bisa sambil dengerin dulu lagunya May Dry berjudul 100 hidup lagi. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya kamu, abis ini kita masih ngobrol sama May. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kita temenin dulu sama lagunya Nike lah, So Asu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: terus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga barengan sama Meidra, sahabat Suara, yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Jadi ini dimana lagunya tentang kekonsistenan seseorang gitu ya. Terhadap pasangannya yang walaupun dia tersakiti, tapi dia tetap memilih untuk tetap bersama.
1: Setuju. Yeah.
0: Tapi kalau POV-nya Meidra melihat lagu ini untuk dikasih dengar ke fans kamu tuh seperti apa sebenarnya?
1: Kalau POV dari aku ngerasa gini, di kisah percintaan yang ada di muka bumi ini, kan selalu banyak ya, orang itu tuh happy for the first time doang gitu loh kak, tapi pas mereka udah menjalankan hubungan, ini dari point of view aku ya, bisa, ini menurut perspektif aku guys, gak semua orang tuh bisa konsisten dalam percintaan. Kenapa? Pasti di sisi lain selalu perempuan yang konsisten.
0: Ya mostly gitu ya. Maksudnya konsisten perasaannya ke pasangan.
1: Mungkin bisa jadi sebaliknya. Antara perempuan atau laki-lakinya. Dia udah sayang banget sama orang ini, udah berjuang, berkorban habis-habisan gitu ya. Semakin orang banyak berkorban tuh biasanya cintanya tuh makin dia kasih ke orang itu sepenuhnya. Sampai habis gitu loh cintanya ke orang itu. Tetapi orang ini malah merasakan kayak, oh ya udah dia suka sama gue, dia sayang sama gue, jadi aku mau toksik apapun dia nggak akan ninggalin aku gitu loh. Jadi,
0: kayak tuman lah ya si pasangannya ngerasa kayak, ya gue mau ngapain juga dia akan tetap sama gue gitu.
1: Dia tahu gitu loh orangnya tuh udah nggak ada lagi rasanya mungkin sama dia, cuman dia masih ingin melakukan yang terbaik. Makin kalau istilahnya gini, kalau misalkan dalam pasangan yang sudah menikah gitu kan, berumah tangga kan, ceritanya beda lagi ya, which is mereka tuh harus mempertahankan rumah tangganya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan udah punya anak. Jadi kayak lagu percintaan itu nggak hanya harus berpisah sih kak. Lebih bagaimana sih
0: komprominya kita.
1: Ini kisah orang mempertahankan hubungannya gitu loh.
0: Walaupun setoksik apapun POV orang lain ya di luar hubungan itu terhadap si hubungan tersebut, si pasangan ini akan tetap bersama aja, gimana caranya
1: gimana
0: gitu ya.
1: Gimana caranya? Oh, jadi dia kayak menurunin egonya sendiri. Saking menurunin egonya pun aku cinta banget sama kamu, saking cintanya tuh aku mau loh kalau ada kesempatan hidup 100 kali lagi pun aku mau sama kamu aja.
0: Ada enggak ya kira-kira orang kayak gini? Gue sih kayak ya nggak tahu ya.
1: Soalnya mungkin banyak yang curhat.
0: Ada yang kayak gitu beneran Mei, kamu ketemu sama orang-orang yang rela gitu?
1: Banyak banget ternyata. Aku pun kaget karena aku bukan tipe kalau orang yang kayak gitu. Aku tiba-tiba kayak yaudah Mei, yaudah kalau misalkan nggak ada benefitnya buat kamu tinggalin. Jaga diri lo sendiri gitu.
0: Apalagi masih ada kesempatan buat milih kan. Ini terutama yang belum menikah gitu sahabat Suara ya. Artinya kan kalau udah tahap yang lebih serius lagi pernikahan, itu banyak yang harus dipertimbangkan lah gitu untuk berpisah ya.
1: Tapi kan namanya lagu itu tempat orang untuk menyuarakan isi hatinya ya. Makanya kita kayak aku sebagai singer, aku menyanyikan lagu ini dengan setulus hati aku. Aku menyampaikan perasaan kalian semua yang merasakan kisah ini.
0: Kamu-kamu yang relate, ini lagunya buat kamu ya, yang bagaimanapun kondisi hubungan kamu, kamu akan mau tetap barengan sama dia. Nah berarti ini cocok banget buat kamu lagunya. Sambil juga kamu bisa search di seluruh DSP, udah ada ya, bisa dicari ada, dan dinikmati ya. Di YouTube pun juga ada. Nah sekarang kita mau menggeser dulu obrolan siang hari ini ke games. Dimana ini gamesnya adalah titipan produser saya. Seperti biasa dia kayak mau ngetes-ngetes gitu loh, kalau penyanyi-penyanyi yang datang jawab pertanyaan tapi dengan nada. Gitu. Kita boleh dengerin dulu nih ya Meidra kurang lebih udah langsung ambil suara aja sih Meidra ya. Kayak gini kurang lebih back soundnya. Kita agak sedikit blues-bluesan biar chill banget siang hari ini gitu kan. Dari beberapa list pertanyaan yang sudah ada, langsung aja kita mulai Meidra ya. Siapakah nama kecil kamu?

0: asik. Terasoy guys. Apa sih kebiasaan buruk kamu yang orang gak tahu?
1: Suka begadang, gak jelas.
0: Kalau siang ini mau beli makan, makan apa yang kamu pilih?

0: Request juga di Iswara.
1: Jangan lupa request di Iswara.
2: Gokil Medra, best banget. Sahabat Suara, abis ini masih lanjut lagi ngobrol sama Medra ya. Kayaknya menurut aku itu dijadiin single deh. Dari jawaban-jawaban barusan ya. Lumayan buat banking ya. Jangan kemana-mana, Sahabat Suara masih bakal ngobrol sama Medra ya. Stay tune di Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Masih di Suara Jakarta bareng sama Farah dan Medra. Hai. Yang ternyata lahirnya bulan Mei. Kenapa namanya Medra, sahabat suara ya? Berarti tadi aku mau tanya, Medra tuh namanya cantik sekali. Itu dari pernah nanya enggak ke papa mama? Artinya apa sebenarnya? Selain Mei, Dra-nya apa?
1: Dragon.
0: Dragon ini apa namanya? Dragon tuh apa?
1: Naga.
0: Naga. Xiao.
1: Xiao-nya naga.
0: Oh, Xiao kamu naga.
1: Naga emas.
0: Wow, karena oh tahun 2000 tuh naga emas ya. Oke. Okay. Wow, sangat ini sekali ya memadu padankan hal-hal yang apa namanya? Sebenarnya nih kayaknya agak rare hitungannya sahabat suara ya. Mungkin bulan karena, dan juga yes, Xiao ya.
1: Mungkin karena nenek aku Cina kan.
0: Oh, ada keturunan Chinese ada. Juga, Medra. Oke. Okay.
1: Jadi masih ada menyangkut pautkan gitu.
0: Terus itu ya. Oh, wow, luar biasa. Karena emang ini kece banget, Medra. Gokil. Juga baru merilis single 100 Hidup Lagi. Tapi sebenarnya kalau ditanya Medra tuh pengennya pendengarnya Medra tuh merasakan hal apa sih setelah dengerin terutama nih karya kamu yang baru rilis. Itu apa sebenarnya Medra mau harapkan?
1: Untuk yang relate banget sama lagu 100 Hidup Lagi ini ya, kalian bolehlah menangis sepuas-puasnya. Mungkin ini yang terjadi di hidup kalian, kisah kalian atau menuju ke kisah itu. Tapi guys, aku kalau
0: sadar kali aja gitu.
1: Ya, semoga lagunya itu tidak untuk menjadi lebih apa ya? Sebenarnya untuk menyadarkan gitu loh, Kak. Sanggup gak lo 100 hidup lagi sama orang kayak gitu?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Atau kamu masih ingin bertahan dan berharap dia akan berubah? Ya kita berdoanya untuk hubungan yang seperti itu semoga berubah pasangannya ya.
0: Menjadi susah kalau gak dari baik. Diri sendiri. Itu kan klise ya. Yes. Aku yakin dia akan berubah. Hey, tidak semudah itu, Ferguso. Yes. Karena realita dari orang-orang sekitar kita juga banyak kan yang suka sharing soal itu kan.
1: Tapi aku pernah bikin status ini waktu ulang tahun Indonesia. Walaupun kalau aku dikasih kesempatan hidup 100 hidup lagi, aku tetap memilih negara aku Indonesia.
0: Wah, aku juga.
1: Walaupun
0: lagi.
1: Walaupun sakitnya.
0: Wah, parah Medra, relate. Iya, iya, tapi sama lagi kalau aku misalkan dapat kesempatan untuk memilih kewarganegaraan gitu ya. Misalkan aku baru lahir terus aku tetap milih Indonesia lagi.
1: Aku tetap milih Indonesia karena keren banget cuy Indonesia.
0: Iya. Man, Indonesia pulaunya banyak.
1: Yes.
0: Terus weathernya oke banget karena mungkin kita lahir dan besar di sini kali ya.
1: Language though aku suka sama
0: parah.
1: Bahasanya juga.
0: Keragamannya kita segala macam. Makanya aku juga selalu bilang nih sama pendengar-pendengar yang suka dengerin suara gitu ya, sahabat suara. Kalaupun memang ada hal-hal yang menyakitkan di sekitar kita, di negara kita, bukan kitanya yang harus pergi dari sini, tapi mereka yang nyakitin kita yang harus pergi, ya gak sih?
1: Benar.
0: Ya dong, masa kita yang tersakiti yang harus cabut?
1: Iya.
0: Gimana caranya bikin mereka yang menyakiti, mereka yang berpikir untuk pindah aja ke warganegaraan gitu loh guys. Gitu, maksudnya kayak hal-hal yang sederhana gitu, gak harus seberat-berat politik gitu loh. Arahnya gak ke situ kok.
1: Ya sebenarnya ini tuh banyak perspektif sih.
0: Ya, betul,
1: bisa juga
0: betul.
1: Cinta antara seorang ibu dan anaknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang paling relate tuh sebenarnya itu sih, kayak orang tua kita tuh walaupun perlakuan kita ya kayak ini anak gak bisa dikasih tahu,
0: betul,
1: tapi tetap aja anaknya dia gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Dan
0: iya,
1: pasti doa seorang ibu tuh
0: akan tetap sama yang baik.
1: Maunya sama anaknya ini terus gitu loh.
0: Oke, make sense ya. Benar. Jadi enggak harus selalu ke pasangan.
1: Iya.
0: Maksudnya bisa cinta ke orang tua, cinta ke lingkungan kita dan lain sebagainya gitu.
1: Intinya
0: ya.
1: Intinya 100 hidup lagi, cintanya tulus besar gitu sih.
0: Oh wow, luar biasa. Nah, ini tadi sempat kamu sounding juga Medra bahwa dalam waktu dekat bakal ada rilisan lagi, itu boleh di spill gak?
1: Boleh.
0: Seperti apa nanti gambarannya?
1: Judulnya itu aku spill langsung judulnya itu belum ya?
0: Oh, belum. Langsung didadahin. Medra, jangan oversharing ya.
1: Ya Allah,
0: oke, berarti ditungguin aja gitu ya.
1: Ditungguin aja.
0: Oke.
1: Sumpah lagu ini keren banget ya.
0: Langsung
1: lagi.
0: kayak bikin penasaran. Ini apa namanya, kalau mau tahu update-nya kamu bisa diakses di mana aja, boleh di-spill nih ke sahabat suara.
1: Update-nya kalian boleh cek di Instagram Medra, di sosial media aku lah guys, atau di sosial media fanbase aku tuh aktif banget namanya Medragon Official.
0: Oke.
1: Boleh dicek di situ kegiatan Medra, terus update live Medra, lagu-lagu yang akan datang mungkin ada di situ semua.
0: Oke, berarti upcoming project dan lain sebagainya bisa kamu kepoin di sosial media sahabat suara ya. Oke, Medra, thank you banget udah main ke Suara.
1: Thank you, Kak.
0: Ditunggu rilisan berikutnya, nanti main lagi ya.
1: Alright, thank
0: you. Buat sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami siang hari ini. Dan biar makin afdol ya, kita langsung aja nih mau muterin lagunya Medra, 100 Hidup Lagi. Enjoy!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suruh kayak gini.
1: Sisit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana, Ki? Klarifikasinya, Ki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun

Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 난 주호진 씨가
3: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
6: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
5: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Ros 700 mili.
6: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
5: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
7: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pagi
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat Suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang mau belanja, belanja di Alfamidi aja dan bisa nikmatin tebus terus murahnya. Nah, untuk periode 16 sampai 30 September ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco Original Box 2x 19 gram, 2 pcs teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelak UHT TP All Varian 105 ml, 1 piece lah segar twist kaleng all varian 320 ml atau 2 pcs aqua air mineral botol 600 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM, ya tebus terus murahnya. Ada 2 pcs sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit, kari mercon cup 75 gram, bakso beleduk, bakso special cup 77 gram berlaku untuk varian yang sama. Ada 2 pcs outside choco barista blend choco malt straw 200 ml berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pcs tau kainoi big sheet classic spicy Japan 3,2 gram berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non food, yaitu 1 piece sunlight refill 660 gram atau 600 ml all varian, dan kamu bisa pilih 2 produk. Selain itu ada juga dengan belanja Rp100.000, kau bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Alfa Midi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pcs Indomie Kids TP 115 ml All Varian berlaku untuk varian yang sama. Atau 2 pcs Japota Potato All Varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama. 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4, ada juga produk non-food itu 1 piece Pasio Tisu Scented Sakura M Smooth L 410 ply. Belanja makin untung pastinya di Alfamidi, sahabat suara. Belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah. 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk dan hemat banget pastinya di Alfamidi. Makanya aku ajak kamu buat belanja sekalian berburu produk hemat di tebus terus murahnya atau TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Kebutah kau semaikan. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
3: Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.